Tapi kau ngavi duvo apa bagus so pihir tapi naik anu kau poponi dah dong sebab itu itu hasil medley hasil dari Rita Mojilis, Frederica Mojilis, om dia Filipa Mojilis, om lagi miahon pinisi kadi dien sinuau Kelly Jitilon.

0: asuau tamai mo.
1: Tapi kau habis bayar jam kau bahu tuh ngapa minute on sebab dah pagut aku om nak kena ditimpu dah kangen dia sebab dah abal tadi mo dong sebab diti.
2: Abal Tony Bo tadau bayar.

要去，我也想要去。说好了不带着回忆，藏在心里最好了。

球，踢不进没关系，最重要是踢得有型有劲，马步要稳，眼神要定，才能踢出一颗，不是一粒，不是一个，总之是

繁忙的生活让人容易遗忘了生活中的美好。每逢星期六上午10:15，周末有温度，陪你放慢脚步，用心感受有温度的美好时光。

归来吧，归来吧，我梦寐中难忘的人，高飞远走，浪迹天涯，别让多情的夜儿耻笑我们，到底成空话。

be this. We've got it all here on Sabah VFM. Experience variety.

0: Assalamualaikum Dina Khan, Yan Abar.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekala siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Yan Abar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kita bertemu lagi dan mengikut waktu Wow Ogos 2026 bersama kod 24 Safar 1440 Hijrah Lo Sabtu dinakan bersama kod DJ Z dan mengikut waktu Tasabah VFM seran sama alapan ada kod biasa kita bersaran sebetah telu jam dekat jam telu ngabut na jam 6 kang kemop jam segmen bobok pembaran kod pandai agan terus jom bersama kami tak seran sama alapan.

Selamat sama alam banyak kakak bersama aku di Jazzy Diam segmen Bobot tu. Dangai-dangai paparan ingin kong Siti untuk bangun dinakan semuanya kali kita dan banyak kemab tu. Selain pasal perpindahan perkhidmatan klinik pakar ortopedik Hospital Queen Elizabeth II aing pindah ngegota Hospital Queen Elizabeth. Jadi hitungan bau ni yono tak klinik perubatan am aras 3 kompleks klinik pakar Hospital Queen Elizabeth. Jadi asyik pasal yang tu perpindahan lah perkhidmatan klinik pakar ortopedik. Jadi yen yang ingin barat jomo temu janji ka lekat meja boleh ngubung untuk dilau 055 dikat pitu 555 sambungannya pitu 6 siam anu bayi pendaras kuasa nimpon lekat tak telujun lagi 2026 kopan inan tu dikit lagi pabaran pasal program ngedermala minggu. Persatuan Pesara Kerajaan Sahabat Cawangan mengatakan dalam kopan telipuk engkau kerja sama Hospital Queen Elizabeth II tabunglah akan muat ikut program ngedermala tarik ni siam Ogos 2026. Jadi maung lah kok nimpon dekat jam 10 sensaung ngabut nota jam telu kemuap tungan ni tak ruang legar IG Mall Inanam Seve Inanam. Jadi jomo ramai ni laluan untuk ngedermala kopan teko semua lah kok untuk nabangan jomo yang perlu. Jadi sedikit pabaran pasal ngedermala un lagi mitu tu ndak tiko pantua nah lagi lah dikau lagi pabaran ni pabaran selan sampangan Majlis Sukan Sekolah Rendah Islam Sabah MSSRS tahun 2026 minggu Sekolah Rendah Islam Al-Afiz akan nganjur Majlis Sukan Sekolah Rendah Islam Sabah MSSRS untuk tahun 2026 tarik ni tak 20 siam kok pan 30 Ogos 2026 Sabtu ke Ahad nimpun dekat jam 6 sensau ngabut 05 kemuap tungan ni tak Stadium Sukan UMS kok pan sukan tu kan akan tenutan oleh dedangai buat sekolah ternak Islam kawasan Lat Sabah dokon kok SRI Sri Tak agak kok ya Sri Al-Afiz Bandar Sera daerah KK Sri Al-Afiz Tuaran Sri Al-Fatih Bandar Sri Indah Tawau Sri Al-Fatih Taman Ria Tawau Sri Arauda Sandakan Sri Kota Kinabalu Kota Kinabalu Sri Tafiz An-Nur Kepayan Sri Tafiz Al-Ilmi Keningau Kepan Sri Al-Hakim Ketiau jadi yang nasib ya, kita yang pun dangai-dangai buat paparan yang Kung Siti tak kemuap tu kata pindah bangunan sampai no paparan pasal ngedermala sampai no pasal kejuanan olahraga MSSRIS kok. Jadi asyik dangai-dangai kau paparan yang Kung Siti kau pan sebagai panduan muslimin kok muslimat kita semua-semua akan mengkali ajan asar dan bagi kemuap tu tak jam telu 40 minit kemuap tak kawasan Kota Kinabalu kok pan kawasan anu semua waktu engkau ni kok pan sempangan buan wawa tu buan wawa buan 8 tu kok Ogos kita diam buan kebangsuan. Jadi terus tau nyirap jalur gemilang.

Ngirap jalur gemilang tak rumah, pejabat kok primis perniagaan engkok penuh reso hormat. Pasti ti, jalur gemilang niak labu tak tanah, tebetak peneduai. Ngelak lekat ngelap tangan anukama tak jalur gemilang. Ngelak penggenuan jalur gemilang jadi lapis mija, penombol barangan entawa dekorasi ngias-ngias bioso kecuali diam konteks rasmi dokon ko nombol kerita untuk majlis peringkat negara. Nilagan nagu jalur gemilang tak lantai entawa tungan anunia sepatut ni. Begituan reso hormati niak betutur entawa berserita tebetak jalur gemilang sedong pinenik ko lagu negaraku pinasang. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Fasanto lekat RTM, teman setia anda.

Generasi Mura, ejen perpaduan, pewaris kemakmuran, pengeraju kemajuan negara. Sampangan sambutan Lau Kebangsuan, sama-sama kita mengelum semangat patriotik, sayang negara untuk terus kekal harmoni diom di kau payung negara merdeka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat Lau Kebangsuan, lekata RTM, teman setia anda.

Ngirap jalur gemilang tak rumah, pejabat kok primis perniagaan engkok penuh reso hormat. Pasti ti, jalur gemilang nyak labu tak tanah, tebetak pineduai. Ngelak lekat ngelap tangan anukama tak jalur gemilang. Ngelak penggenuan jalur gemilang jadi lapis ngija, penombol barangan entawa dekorasi ngias-ngias bioso kecuali diam konteks rasmi dokon ko nombol kerita untuk majlis peringkat negara. Nilagan nagu jalur gemilang tak lantai entawa tungan anunia sepatut ni. Begituan reso hormati nyak betutur entawa berserita tebetak jalur gemilang sedong pinenik ko lagu negaraku pinasang. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Pasantu lekat RTM, teman setia anda.

0: Terima kasih kerana mekali siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu kopan kawasan-kawasan anu sama waktu engkau ne. Allah.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Terus mengkali Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap,
1: banap, banap.
3: Assalamualaikum dinakan, ya nabar.
4: Untuk kam, kami mitu.
5: Dinakan, mitu kami kali siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
4: Ngarip-ngarip. Kadim-kadim, menek-menek lagu.
5: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
4: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
1: Siaran

0: Kiraban megah jalur gemilang cuma akan sia-sia amun jiwa ti nyak bengen semangat patriotik. Semangat patriotik perlu tonom ti kok pan jogo supaya penjajahan nia berulang. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Bingo kam, dong lupa mekale siaran sama ala panah.

0: Sangkirnya lawa amun kau nyaun. Itu lagu lekata suara Sapik Jestar. Mau kita tajam 4.10 minit ke muap. Jadi dinakan sebenarnya ni sebelum kita nampung kita ampun cerita dan mengi ke muap tu kau. Sebenarnya ni kita akan bersama ke DJ Azmi. Sebab betiru DJ Azmi unta daerah Tuaran kau. Sampangan konsert Irama Nurani yang akan berlangsung Mei ke Tawau Ogos 2026 Sabtu songom tu dinakan lah Tawau telung peminit songom tak Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Tapi pian kau pian pan alap kaleti pian kasih go keadaan ni yang cerita gai Mei sama-sama kaleti bersama go DJ Azmi yang bertiru untak Dewan Sri Sulaiman dan go tak DJ Azmi sama-sama sa kaleti yang kasih go cerita ni Mei. Okay Azmi.
1: Ya, terima kasih DJ Hizi tak konti Sabah VFM tak umap tu. Jadi, Bang Adina kan, aku kakal lagi tak tuaran tu. Ada minggu nak aku mitu, turi mitu. Wah, berkampung mitu nak aku tak tuaran tu. Akan-akan jadi cuma tuaran depan kenai-kenai, depan ling-ling ku tu. Tapi, yan-yan pun terima kasih. Kakal lagi bersama-sama makali siaran sama. Aku bertiru tak Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Iono Songom tu sempena konsert Irama Nurani 2026. Okey, antara artis-artis yang akan berpersembahan Yono Kumpulan The Musafir, penyanyi Nurfas, Santiana Ramli, Kopan Kumpulan Rabbani, Kopan penyanyi Luak Dembila lagi pun bon kami Kumpulan Rabbani sini, Kopan Amir Yukes bersama, Rahmat Mega pun un bersama-sama kok Kiti Songom tu tak Dewan Sri Sulaiman Tuaran pukul wow setengah songom. Jadi tabang dinakan yang temban bersikotan ataupun dinakan-dinakan yang mungkin bersikot-sikot kok tuaran kok tak keke, tak dembila-dembila KB, tak dembila-dembila tanpa ruli, boleh tekor ramai-ramai. Songom tu, semua-semua kita ngeramaian konsert Irama Nurani 2026. Macam songom eh, kita bersama kok sama berselawat kok. Tema ti pakai jubah kok. Jadi songom tu tema ni, tema Melayu. Jadi bangun dela-dela ling ni, pakai baju Melayu. Kok bangun dela-dela mungkin pakai baju-baju kurung. Kok, jadi semua-semua kita ngeramaian lagi konsert songom tu bersama-sama kok kami. Kau pan ucapan terima kasih pan tak bangun dinakan yang boy teko songom songom Jumaat laweh kita berdian tu Sabah berselawat kok. Jadi songom tu kita bengen konsert Irama Nurani 2026. Terima kasih pan tak bangun dinakan-dinakan yang teko songome dong lupa yang songome boy teko eh, teko pan betiru. Kok, aku baik setemu kok peminat-peminat siaran sama lekat Tamparuli, lekat Kampung Berungis, lekat Penimbauan. Barat bi sempat lagi kami bergambar sampai sebangga tak tandas pun bergambar pun tak tandas. Sebangga tak odon bergambar pun tak odon. Sempat setemu bulik dewan bergambar lagi bulik dewan. Ni apa ya tak kusian-sian orang gai. Tapi yang gai tu sedang mengkali siaran sama terhatiku. Jadi terima kasih pun tak bangun dinakan yang run dekat tak pensurung, dekat tak terayung, dekat mengkabung, tambalang, dekat kindu, ikobana. Ikobana boleh sik-sik ku bergambar songom eh. Jadi aku ingin bangun dinakan yang teko songom eh, teko pen songom tu untuk semua-semua kita ngeramai-ramai lagi konsert Irama Nurani songom tu. Agak ku bang dinakan inan tu pendapatku jo alap kam teko awal mungkin jam 6 kam boleh teko no atau jam 7 kam boleh ngogo no. Sebab ketahuan ku songom macam songom eh tungan ningko memang niat sukup. Namun aku pan kok alap aku luman awal kulit tungan ningko awal supaya nak susah mikiran tungan ningko. Tapi amun bangan dinakan lambat pun yang ini, kena regoan kami, ketekuan B untuk meramai lagi konsert kami, songom tu. Jadi teko kam somo-somo, setemu kita mitu, remayan ti acara tu, daya ganti acara tu, untuk bangan dinakan yang sentioso nukung RTM. Okey? Jadi agar ku kami tu dinakan, somo-somo kita kurung-kurung, tak Dewan Seri Sulaiman Tuaran pukul wow setengah songom konsert Irama Nurani 2026. Mungkin sini un yang terlimpas. Sinsi artis barat DJ Azmi. Sinsi artis ni antara artis ni yang kumpulan The Musafir, Nurfas, Santiana Ramli, kumpulan Rabbani. Wow. Sien sien sien ngerati lagu Robani. Un kami tu ngerati lagu Robani. Mesti un ko un lagu gay. Setiap insan pasti merasa saat berpisah. Ah dong dong dong dong. Amun aku belagu kang uran susah lagi. Basik kang kita ni tu munda dewan tu ko. Jadi dong dong aku belagu. Alap kam teko pitu somo somo untuk remayanti konsert songom tu ko. Eh Robani un. Amir Yukes lagi. Wow. Un lagi Rahmat Mega. Ini sih kok lagu Rahmat Mega. Tidak ku tahu. Mengapakah. Eh kenamat pendiji Azmi belagu kok. Jadi tu kok ramai-ramai songom tu. Kiti kurung-kurung mitu songom tu dinakan. Jadi agak ku ejo. Boleh sampai ku tak kemuap tu. Jadi tu kok ramai-ramai. Agak ku kami tu. Kok pan paku ku bangga dinakan. Yang sedang bersama mengkali siaran sama. Semoga kiti menunan kesihatan yang alap. Rezeki yang murah. Kok umur yang Ling jomota, kau pen kedayagan atai kesenangan atai bersomong kau keluarga tersayang. Kau pen aku maku bangun dinakan doa bidok DJ Azmi tu, DJ Hizi, DJ Fatin, kau pen DJ DJ Sabah VFM tu untuk sentiasa sehat. Kau pen terus gagah, tabah, sabar berjuang untuk mendayagan kau pen pabaran-pabaran anu sahi. Kau pen alap untuk bangun dinakan pengkale siaran sama. Jadi agak ku ejozi luak maku tak Dewan Seri Sulaman kemuap tu. Jadi aku ngagat bangun dinakan mitu. Jadi agak ku ejozi. Assalamualaikum. Terima kasih Hizi.
0: Sama-sama mi. Jadi NSC bagi kamu kali laporan lintas langsung dekat tadi je Azmi ko yang unsi tak Dewan Seri Sulaman tuaran. Jadi bangun jom tuaran, jom-jom yang bersikotan meh bulino tu kau ramai-ramai ngedayakan lagi konsert songom tu dinakan. Jadi bengkok pian pan terima kasih tak bangun dinakan semimon kak lagi bersama kau kiti kau tak jam nangin itu 4:17 minit kemuap. Jadi terus just ya tak siaran sama. Alap

Ustadz Irama Nurani, Alunan Nadi Perjuangan Hakiki. 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran, menampilkan barisan artis antaranya Kumpulan Rabbani, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas, dan The Musafir. 8 Ogos bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Ingat, masuk adalah percuma. Jumpa anda di sana.

Elau pahlawan ngeru elau khusus ngingotan Joso bangan pahlawan untuk membetan lati. Bus nila bangan pahlawan yono untuk kiti ngereso keamanan tak elau tu. Somo-somo kiti membetan keharmonian ko kedaulatan negara anu tercinta. Selamat elau pahlawan lekat RTM, teman setia anda.

Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 ngurua Plan Strategik Jangka Betah anung gantian Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2010-2025 ko tema mensekot selang malap mutu ko ngelot kejayaan bersama. Yang rangkuman deformasi pendidikan awal ianu mo pembawaan penting nang pemekeloan pendaftaran secara sukarela untuk keposokan tahun 1.

Stratibika, dikau lekat telur rakyat Malaysia. Ben risiko ngodop masalah kesihatan mental. Diam kalangan remaja antawa pemuraan. Ni umuran 16 ngabut 24 tahun. Lebih 25 pedatus ngodop tekonan. Lebih kok bimbang, sumak telumput telur pedatus calon SPM 2025. Teruak kesan, runtak tahap kesihatan mental. Anu normal. Masalah kesihatan mental, gai dikau kelemahan. Yo dikau isu kesihatan, anu bana-bana perlu gunanan pengendaan. Amun kam kok kerso tekonan, tinau kok rungai harapan, kok pentersobi kam tu dendangan, kulek no tabangan. Betutur kok keluarga, sek-sek entawa pakar kaunseling ataupun pakar kesihatan mental.

Lagu Umbu Kemenyan dinakan kata Sarwa Azrul Izan akan pasang di sekejap jo lagi si ko ada li situ peluang ya ko jadi 40 siang minit kemukakan lagi kita siaran sama Alap Mana bersama ko DJ Z. Terima kasih yang kakak lagi bersama ko Kitty Mitu tu ndak ti WhatsApp kami tu tu ko bana dinakan di anak aman dekat teraganan tuaran maku lagu Nashim barani kita baru si masang lagu Nashim dinakan ah ngok pan dinakan ti jeram dekat nang kulut pan maku lagu Nashim kau jadi bonus pasang tis alhamdulillah. Terima kasih pantai nak ganti Pak Maksun suakan yang anu betiru sedang makalai siaran sama ala panak sememang tu bangan dina ganti demangi kumap tu mudah-mudahan kamu selalu diam keadaan sihat-sihat kau sihat-sihat selalu paling penting dina kana ndak tisa inan tu dengai-dengai info yang terkelek tim itu tu kau ndak tisa pasal Eskom. Barat ni Datuk Sri Saifuddin Negas ni kawalan keselamatan TS Zon Tarus penedas untuk ngelag on somon keselamatan tepos kno kegiatan penyeludupan kopan penyelewangan barangan bersubsidi. Engkau pening ni komitmen berterusan nutan peruntukan perintah anus iko 727 juta kata Eston Sabah Security Command Eskom untuk mempedik lagi kupain operasi tak Eston. Esit dangai-dangai lah anda tim itu kok mungkin dengan daling ni Eskom pun bayang rekod lebih wawak tu siampu pitu ribu pemeriksaan telu atus pitu toko pun kok pan telu puak orang pasan bernilai lebih 27 juta ringgit untuk timpu Januari ngabut noh Jun limpas dinakan. Ini kita paparan yang boleh kongsi ti engkau pan sekejap lagi tak jam 5 kemop kita akan bakal abar-abar diomlat engkau pan pembusan kang menek menek lagu terus coba semua kau kiti Azrul Izan umum.

Tajuk-tajuk kabar kemuap tu. Sabah memperuntuk lebih 100 juta ringgit tajaan beasiswa tahun tu. Program bimbingan usahawan tanambah alap penerbangan nembus pasaran global. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama aku Izio Ledium Abar Sabah BFM, siaran sama. Lebih 100 juta ringgit peneruntukan oleh Perintah Laut untuk beasiswa Perintah Laut Sabah BKNS tahun tu. Untuk nampung pelajar sediurun, Kota Jan Bau mengebiak 2,242 orang pelajar. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji G. Haji Nor Mara, usahae muan ke alapan tak ribuan pelajar anun lajuran pengajian tak dangai-dangai peringkat. Khusus ni diom bidang sains, teknologi, kejuruteraan kopan matematik. Ngabut betul jumlah semimon pelajar anu nerimo tajaan BKNS teko tak 10,000 dangan. Terdepan mengkituan kesudahan Perintah Laut dia matungan lebih iko anak Sabah mengkuli akses tak pendidikan anu bengen kualiti. 406 orang graduan nerimo scroll ijazah kopan diploma masing-masing dia maidan tebiak. Dia masa depan Datuk Haji G anu pan Chancellor UCSF Neginan.UCSF melagak lagi peluang pengajian tak pelajar antarabangsa. Pikapan kulit melanga reputasi global, sekongsian ilmu kopan ke alapan ekonomi tak komuniti setempat. Usai pan kulit mentagap Tung Sabah sebagai hub pendidikan tak Borneo ko BIM Iaga. Sendiri Datuk Haji harap UCSF mekilo kursus anu lagi alap, bau kopan miko lagi penyelidikan kok kesan anu langa tabangan jomo. Program program bimbingan usahawan tak diak Kementerian Pembangunan Perindustrian Keusahawanan kok pengangkutan akan tenambah alap. Dia usah merun lebih iko usahawan tempatan anu kulit masaran produk gai ngabut tak peringkat global. Menteri ni Datuk Iwan Benedik Mara, program bimbingan keusahawanan perlu nendak bana-bana ndok lagi tebiak nut peredaran semasa. Pantai posok nao pikap pemasaran produk kopan perkhidmatan makai media sosial sendiri penggunaan teknologi kopan inovasi. Beliau ngarip ngelancaran program RISE kopan set kosi tak kota Kinabalu. Datuk Iwan Mara, Kementerian Ipan sedong kaji polisi sediurun dia menukung syarikat SME anumulan operasi Taman Perindustrian Kota Kinabalu KKIP. Selain program RISE ko set ko sid, Datuk Iwan yakin epan kulit merun usahawan anu bengen daya tahan siodo perubahan ko pan sodopan. Sediri sentioso inovatif dia muat rego bau. Barat ni lagi nelajuran latihan, pemian, kemudahan industri, akses tak pasaran ko pan sekungan penanggungan persembuaan dia mendembuat ekosistem anu tagap, lebih iko usahawan Sabah kulit berkembang nang perusahaan mikro atau perusahaan dikik kau pan sedong-sedong. Siko telumpuk usahawan tempatan terpenet nut program Setko Air. Program Jelajah Aspirasi Menteri Kementerian Kerajaan Tempatan Kau Perumahan KKTP ke-25 Majlis Daerah tak seluruh lat akan senelajuran. Nang penelan April limpas 15 orang puk pendaras kuasa tempatan PBT Rai Nelintar. Menteri ini Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Mara jelajah angkut tujuan mengkelo diri isu cabaran kepan sedangan nang puk PBT tak tungan masing-masing. Hasil pengendalian jelajah tebiak

Ekosistem pendidikan Kopan Latihan Teknikal Angka Vokasional Tivet Selajur Penetagap Dia Matungan Latihan Anu Tenawan Sentioso Tebia Angka Keperluan Semasa. Nu Timbalan Menteri Belia Kok Sukan Mordi Bimol Marak Perarian Teknologi Perlu Tak Teknok tetak tenaga kerja tempatan menguasaan kemahiran baung kok fleksibel terhadap perubahan lanskap pekerjaan. Dia mendukung usaha Kementerian Belia kok sukan KBS Rai Meterai Datus Wampu Jaringan Kerjasama bersama kok dangai-dangai se industri. Belum ngarip tak maidan Convocation Institut Kemahiran Belia Negara IKBN Kinarut ke sepuah utak penampang. Datus Wampu Wau Orang Graduan Senampang dia maidan seiko sepu dikau titik 45 tan serbuk ketum bergoh lebih dejuta ringgit tiom operasi tak ada buat tung tak tuaran amis limpas. Puk polis marin PPM wilayah 4 Sabah diam dembuat peberan marak. Operasi bersama ko Jabatan Siasatan Jenai Narkotik JSJN Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Tuaran penelan kira-kira 6 sensaung hasil peberan risikan. Pemeriksaan tak tungan depan ko demburi kau nemu dembuat luri, kau temu dejumlah oyo serbuk dun ketum. Anurai turut proses kapan benungkus penusoyo untuk tujuan pengedaran. 4 jom atau posuk dangan denda nyumuran 23 ngabut 46 tahun tenan untuk nabangan siasatan. Kes niasat nut seksyen telumpuk telu akta racun 1952. Siasatan selajur penelan bersama-sama JSJN Sabah diomatungan baki puk sindikat teh. Nangan lagi adalah tempatan tenan puk polis anunggo nasyak tebiak diom aktiviti ngem proses kopan ngembawakan buik ketum tak ranau tak lau Jumaat. Suspek 53 tahun tenan diom dembuat serbuan tak dembuat kampung kira-kira 5 kemuap. Hasil risikan kopan pebaran jomo awam. Ketua polis daerah Ranau Superintendent Mursalin Mahmud Marak nut rampas pituk butul engko isi kira dikau titik 5 liter buik ketum semua bongan serentan mapi terposok notung gas. Sudung kopan belanga kes niasat nut seksyen telumpuk telu akta racun 1952 amun teropot salak buli terak dendak ngabut datus RM1,000 antawa jil maksimum 5 tahun antawa kedua-dua terdoni. Superintendent Mursalin negas puk ni akan selajur miko operasi dia menobon aktiviti anu salak tak undang-undang untuk kesejahteraan bangan jomo. Konsert irama nurani jadi dembuat tung artim sahabat pesikot tak institusi penyiaran tak ban jomo sendiri begituan bakat seni tanah air. Pengarah penyiaran Sabah Muhammad Yusni Muhammad Ali Marak konsert tebiak pandut begituan komitmen RTM ngedayagan anu bengin kualiti ngajar kopan mes dembuat bangan jomo. Beliau tenemuan tak masa nanda uraptai konsert tebiak Tadewan Seri Sulaman Tuaran engkau tema alunan nadi perjuangan konsert begituan kumpulan Rabani Amir Yukes Rahmat Mega kopan artis tempatan Sabah. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor dijadualan nekon konsert anu senyiar engkau langsung nelajuran 5 stesen RTM Sabah RTM klik kopan tungan media sosial rasmi RTM Sabah. Sebagai penombol, petukuh aku tajuk-tajuk abar entedua lagi. Sabah yang peruntuk lebih datus juta ringgit tajaan bias siswa tahun tu. Program bimbingan usahawan tenambah alap nabangan nembus pasaran global begini abar-abar di melat kemap tu. Abar-abar tu bisnunting legend Romaihin yang seksyen berita awal semasa. Kopan hasil terjemahan Muhammad Aras Didrasin. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Sabah FM, siaran sama Alapan Adina. Kan kakak bersama kau di ZZ, siaran pemupusan jam segmen minit lagu. Tapi sebelumnya kita akan bersama kau di Azmin terdua lagi untuk kali cerita piano keadaan Barat Jomo gai yang berterus sempangan tak konsert irama nurani yang untak tuaran tu kali telah lekat ni. Okay, kita bersama kau DJ Azmi berteru tu ndak tisa. Assalamualaikum. Gono soro jami jami jami dokon rungai dokon iko bana soro pula.
1: Ya.
0: Oh, ngam pula eh baraku yang jenda soro buli eh. Okey.
1: Ya. Yeah.
0: Jadi mi yana bar mi?
1: Sehat. Eh live no tu.
0: Live no. Sangat ni
1: sebar. Subhanallah.
0: Baraku sinyal lum sepekali ku soro-soro lingko diam anu sekarang tu diam dewan.
1: Oh ya, mitu diam dewan tu. Mm-hmm. Yo no persiapan persediaan penghabisan no izi.
0: Oh, jadi yang nak cerita meh cuba sa, kalau tisa.
1: Jadi cerita-cerita tak kemuap tu, un lagi 2 jam lebih untuk kita sama-sama kurung-kurung itu. Tak Dewan Seri Sulaman Tuaran pukul wow setengah songom. Sempena program Yono Konsert Irama Nurani 2026. Antara artis ulangan ku balik. Sini bayi ulangan ku pukul 4 tekau. Pukul 5 tu ulangan ku balik. Antara artis ni Yono kumpulan The Musafir, Nur Fas, Santiana Ramli, kumpulan Robbani, Amir UK, Skopan Rahmat Mega. Jadi, bangan dinakan yang kakak lagi mungkin kakak pikir-pikir baduyan pinakai, kakak lagi pikir-pikir pukul 6 baru nerika, alapkan nerika awal sebab amankan lambat nerika. Nah, kau dapat apa namankan ningkok mitukang kok. Tapi nuzilau eh. Oleh kerana tungan ningkok tu ling jom menjata tu media tu penuh terpaksa menik menjata terpaksa undangan buk-buk angkat kuzi menik odon
0: ya.
1: Ah, semua tu untuk kita semua-semua ngerso konsert songom eh. Jadi songom tu harapan ti jomo-jomo bongan dinak-dinak ti yang teko songom sabar berselawat eh, songom tu pun mesti teko.
0: Jadi
1: kerana amunia teko rugi. Sebab inan tu julung-julung kali mungkin 5 tahun akan teko balik baru nak un balik konsert irama nurani tu mitu tak tuaran. Jadi pat-pat un tu ndak tino peluang tu untuk kita semua-semua kurung-kurung mitu tak Dewan Seri Sulaman Tuaran pukul wow setengah songom. Tapi kam bolehlah teko awal supaya sandang lek kulek tungan ningko selesa. Kau pun Aziz terkelipat kemarah sini.
0: Ya neh.
1: Iko gerai-gerai mangan mito.
0: Oh.
1: Gerai-gerai binuka. Tapi tak aku doa. Nah, sambil aku lulai-lulai tu, tak un berdagang buek-buek. Amun pasal buek-buek, dong nak beri tahu. Memang un berdagang buek. Un berdagang yang tu makanan-makanan. Bongon buah-buah, jus-jus. Bongon manuk-manuk dinuring. Ding-ding dinuring. Un lagi cucuk-cucuk. Eh, yang tu cucuk tu. Cucur, maaf. Maaf, dinakan dia ada cucuk. Cucur. Cucur-cucur berkuah orang ni.
0: Jadi tungan parking pian mi?
1: Tungan parking bah biasa lah kok. Amun kosok mintun diam memang ni teko. Tapi namun awal teko ling jomo ni lah payah tiaw bandar memia parking. Memang memang senang lah memia parking. Amun aku ngendak mi tu un lagi yen tu medagang buek balang. Un lagi muat yen tu ah. Ikolah gaya pun dagangan-dagangan un miku toko yaki. Jadi amun pasal mangan nak payah risau. Sebab meluar dewan tu memang pengen iko makanan. Iko cuma berdagang.
0: Yang lantu lah toko peko.
1: Memang yang lantu. Jadi dong betah-betah dinakan awal teko, awal kulit tungan ni ko, sanang lek ngendak sebab tandas pun memang unik apa yang luman tio-tio. Jadi teko kam ramai-ramai songom tu pukul wow, setengah dengan uno teko itu. Sin orono? Kina, lekat minggu. Jomo mengkabung. Wow, dinakan lah. Jomo mengkabung. Uno teko. Sin orono si balik? Kina. Oh, nah. Dinakan ti Kina uno bersama kok ketim itu. Lekat mengkabung. Awal pukul 5.20 tu uno itu. Jadi, bangun Jomo mengkabung. Bangun Jomo in. Tidak mudah mengkabung eh?
2: Abuansa,
1: tuang perkurbahan, gerinsing, jembulang, jembiluk, abuansa. Momon lah yang sedang bersama-sama muka leh tak kumap tu. Tekokkan pintu ramai-ramai. Makasih ya. Tekokkan pintu ramai-ramai tak dewan. UKS, anak barat. Buat UKS. Yo ingin nyedak UKS barat ni. Tapi buat pakai mask mungkin ya untuk menjaga kesihatan. Kok tapi kan boleh pun pakai mask kok sebab kadang-kadang terlampau sagu dari jomok pun pandai limbo kok. Jadi bolehlah kaji buka mask, kaji normal mask. Kok pun namun pasal tungan ni kok. Seekor 2000 lebih. Amun ni untuk ni kok sengkulang kita tak lantai sambil mekale-mekale bongan pun artis-artis timat persembahan. Senang je Zee. Jadi bongan dinakan yang sedang bersama mekale tak kemuap tu dong lebat di peluang tu. Kemuap songom tu pukul waktu setengah songom lagi awal tekuk lagi alam. Kena barang tu program dokok-kok tu tu jarang-jarang tu dinakan. Jadi pasok aku balik tak dewan tu amun ke mekale itu ikono artis-artis yang tekuk sedang makeup-makeup no sedio. Jadi kampan dong lupa untuk tekuk-tekuk tema ni Zee betiro Melayu.
0: Melayu. Jadi
1: pakai
0: baju yang kau betiru mi?
1: Aku pakai baju Melayu biru.
0: Oh, baraku dari begitu aku kena Arab Arab nak kau.
1: Saya mencuba berselawat memang aku Arab Arab. Ahlan wasahlan kau. Tapi songom tu kita nu tema Melayu.
0: Oh, langka.
1: Aku akan pakai baju Melayu biru kau samping kok sungku. Wow, sekarang ini lagu Hazarehe lagi. Minggu aku menggali lagu Hazarehe. Jadi Edo Zee yang boleh petang apa aku untuk bangun dinakan yang teko kau itu kini semua. Thank you Izzy. Terima kasih Izzy.
0: Bagaimana mi semangatnya tetap pun. Assalamualaikum mi.
1: Waalaikumsalam.
0: Kok semangat Azmi barat jom membarah banana kok. Jadi bagian dina kan yang kali kita dimanggil ke muap tu dong terlibat biye kamu lingu gue peta konsert Iraman Rani wau Ogos 2026 lo Sabtu songom tu dina kan impun tak wau telumpuk minit songom tungan ni tak Dewan Sri Sulaman Tuaran Posok Pecuma jo. Jadi yang bersekutuan bulino ngogope ngedaikan ramai-ramai konsert Irama Nurani. Kakal bersama kau di DJ Zee, tak siaran sama Alap Panah.
2: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama Alap Panah.
3: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuat.

Ngirap jalur gemilang tak rumah, pejabat kok primis perniagaan engkok penuh reso hormat. Pasti ti, jalur gemilang nyak labu tak tanah, tebetak pineduai. Ngelak lekat ngelap tangan anukama tak jalur gemilang. Ngelak penggenuan jalur gemilang jadi lapis mija, penombol barangan entawa dekorasi ngias-ngias bioso kecuali diam konteks rasmi dokon ko nombol kereta untuk majlis peringkat negara. Nilagan nagu jalur gemilang tak lantai entawa tungan anunia sepatut ni. Begituan reso hormati nyak betutur entawa berserita tebetak jalur gemilang sedong pinenik ko lagu negaraku pinasang. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Pasantu lekat RTM, teman setia anda.

0: Assalamualaikum Dina Khan, Yan Abad.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekala siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Yan Abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Ling, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.

0: My card, enggak ikut sekadar kad pengenalan. Sebaliknya, ngeruo atag identiti sebagai rakyat Malaysia. My card mesanang dedangai urusan teposok no perbankan, kulit petuasan kesihatan, ngabut no ngesah identiti diom setiap urusan rasmi. Enggak ejo kelebihan ibetiru ngelimpasan fungsi kedebangian kopan dedangai inisiatif kopan tabangan perintah benuanan makai my card. Ngejadian ni lagi lingau, selamat kopan sanang tro akses. Insan ban bege amun my card bitrat kam niak kulit tro akses ian-ian urusan akan terkasau. Jadi lingau tukar bi my card bi sekiro nitrat rungai antawa bengen perubahan maklumat tak jabatan pendaftaran negara. Jogo bi my card bi palap-palap sebab endiam ni uni identiti kopan hak bi sebagai warga negara Malaysia.
1: Kedinakan, terima kasih kita tekan tak torong siaran demangi kemuap tu pengkalis mimon siaran sama ala pana barat jomoko masai tarus leman tekan tak torong ni kita tekan tak torong siaran demangi kemuap tu. Terima kasih sebab bemenek kau pan bersama kau aku demangi kemuap tu kau kalis cerita lagu kau pan geragian sebetak lekat jam telus ni ngabut no betiru. Dinakan amun terus sobi betiru tu kau terus buat bana kau dong terlalu keras tak diri ti rehat. Narik nafas, kau pan pusoyo bawa setiap imbarajoma setiap semi menpukoroe un waktu ni untuk jadi lagi alap. Ko untuk kami yang sedang diom pelanam tiru atai-atai yang unum rumah ngeluang dikit masa bersama ko jomo-jomo tersayang dinakan. Semoga kumap tu ngembanan kinuman ko pan semoga barak jomo maung tukong ko lagi iko pokoro yang lagi alap untuk kiti semimon. Sebagai pusan saran sama alap pan ada bagi kumap tu ngembanan kukam lagu lekat tak seru rozai selekat kiti mitu. Aku izi oleh Assalamualaikum. Terus bersama ko kami tak saran sama alap panah.

0: Jualan Rahmah Madani akan benuat mentelu diom dembuan tak setiap kawasan Dewan Undangan Lat Nimpon siam Januari 2026.
1: Program Jualan Rahmah Madani akan dimulakan mizan ya pada 9 Januari, 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan Rahmah Madani akan diadakan yang melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asal lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan Agro Madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
0: Yang amat berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim.

0: Magsugod sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hiling Sam. Dakit masa lagi habalahat siyaran Bajaw Hiling Sam. Dinagan hinawiti makale habalahat siyaran Bajaw Hiling Sam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Maka aku Muhammad Junudin Nasirin. Mariam habal-habal lahat Sabah VFM. Siaran Hiling Sama. Palkala mustahak habal lahat kohab iti. Labi rahatus juta ringgit peruntukan tajaan beasiswa tahun iti. Program ama tuntul sauragal pinasongan parabang ako makapasod ni pasaran antarabangsa. Habal nilausan. Labi rahatus juta ringgit peruntukan min perintalahat bahata beasiswa Kerajaan Negeri Sabah BKNS tahun iti untuk panapang anak iskul ia asal mania maka tajaan bahau pasodna 2,800 makarua anak iskul. Ketua Menteri Dato Sri Panglima Haji Hajiji Haji Nur ngahaka usaha inaani akan amuan manfaat 7 baanan anak iskul ia nambung amataasan pangaji paligay na mariom bidang sains teknologi kejuruteraan maka matematik. Ongkoniti heka keseluruhan anak iskul ia maka talima tajaan BKNS ngabut sangpo makatulong ngibu puho minta dana makabuktian pagkainagon parinta lahat mareo mangilangila labi aheka anak Sabah kole akses pandidikan ahap. Dato Hajiji ang haka butehe mareo ucapan na mamajlis Convention University College Sabah Foundation UCSF ke-4 2020 makota Kinabalu. 410 makonom graduan ana 5 scroll ijazah maka diploma kania-kania mariom majlis inaani. Mariom masahei Datu Hajiji Arisab Chancellor UCSF maggeraan UCSF ako amasongan peluang pangaji 7 anak iskul antarabangsa. Akal ina ani maka pasongan kasanglitan global magsapali kapandayan maka manapaat ekonomi 7 community rapag lahat minta dana maka patotog kalagihan Sabah selaku hub pendidikan marantau Borneo maka BIMP EGA. Beliau Ruisab analikan UCSF ako matotog jaringan antarabangsa maka hubungan strategik magbiak maka institusi maka Brunei Darussalam, Indonesia maka Filipina. Sedimidehi Datuk Hajiji magkainagon UCSF amakilahan kursus strategik bahau maka makansang penyelidikan 7 masyarakat. Program magpatuntul sauragal mareo Kementerian Pembangunan Perindustrian Keusahawanan maka pengangkutan akan pinasongan mareo usaha amalahil labi aheka sauragal tempatan yang magragangan ayai sigam ngabut ni peringkat global. Menteri na Dato Ewan Benedik ngahaka program magpatuntul sauragal subay ni patongan pabalik ako masih magtuk maka keadaan magbalubana masa inaani pasod na ayay maka perikmatan makai platform media sosial sadimin pamakaian teknologi maka inovasi. Beliau ngahaka butehe hinabu pelancaran program Rice maka Sedco Seed makota Kinabalu. Datu Ewan ang ahaka Kementerian Naruisab Mariuman hinang kajian polisi asal mania 7 anokong kompani SME yang dibuka Mataman Perindustrian Kota Kinabalu KKIP. Masoal program Rice maka Sedco Seed, Datu Ewan yakin inaani akan amalahil sauragal tapangaluyo. Anandal mabila mag-atubang maka kapindahan Ruisab kahunitan minta dana mariuman sidaru maka maujud inovatif ngancipta nilai bahau. Talak beliau min kaniak na latihan, pembiayaan, fasiliti industri, akses, berikanku, akses tuju pasaran, maka sokongan pembangunan pinagra kayu mariam ekosistem ia atotog. Labi ahika sauragal Sabah, amawa kasongan min halbay perusahaan Riki, tuju perusahaan Riki maka sarang-sarang. Ania tulumpu sauragal tempatan tapene ngabay program Sedko Inaani.

kulibot lahat akan nilausan. Sangay nilanjalan mabulan empat palabay, sangpo makalima pihak berkuasa tempatan PBT baina nitaka. Menteri na Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif ngahaka, program inani taga tujuan matongan kan di perkalama soal kahunitan maka pangisunan min pihak PBT maka kawasaan kania-kania. Hasil min program inani butin ani mariom nikila-kila he pegawai kementerian maka agensi tumapaya untuk tindakan nilausan. Beliau nibak bayi pak ini ngarasmian Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang maka jasa murikenang KKTP Mahkota Kinabalu. Datuk Muhammad Arifin rusab totok tujuh transformasi perkhidmatan PBT paligaina min pendigitalan ako maka pasanang urusan perkhidmatan. Ekosistem pendidikan maka latihan teknikal rusab vokasional TVET patuy tinotogan ako maka paghalian latihan iyan isadihan anatas magtuk maka kaparluan hinabuna. Yung timbalan Menteri Belia maka sukan Muhammad Bimol kasungan teknologi parulu kapakaran aa maghinang tempatan na panday masoal kemahiran bahao maka apanday ama pagtuk masoal kapindahan landscape hinang. Tuju anakong usaha inaani Kementerian Belia maka sukan KBS baina hinang pagjanjian 180 pagtabangan magbe maka indaginis rangkaian industri akal inaani magtujuan masungan kualiti latihan asas tuju industri mintadana masungan kamanjarian graduan TVET. Beliau ngahaka butehe Majlis Convention Institute Kemahiranku Belia Negara IKBN Kinarut kasangpuk makawalu ma penampang. 180 makawalu graduan mariom peringkat diploma sijil lanjutan maka sijil kemahiran nalima mariom majlis inaani. Ania sangpuk maka 1.45 tan tapung min daun ketum maghalga labi rakayu juta ringgit mariom operasi marakayu permis matuaran alau Kamis palabay. Pasukan Polis Marin PPM Wilayah 4 Sabah mariom bantug da ang haka operasi magbiak maka Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik SJSN Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Tuaran nilan jalan jajahan lisag onom subuh baipain kahakaan min pihak risikan. Pemeriksaan min primis maka rakayu lori maka bak hunsukan tapung min daun ketum ya baina ni proses maka ni bungkus ni para saya untuk tujuan pengedaran. 40 pasodna rangan randa umul 20 maka tulu ngabut 40 makonom tahun ni sagau untuk penabang siasatan. Kes ni siasat ami seksyen tulu kosong tulu balikanku kes ni siasat ami seksyen tulumpu kurungan tulu akta racun rangibusiam 150 makonom. Siasatan nilausan magbea maka SJSN Sabah ako kolek katobtoban tigan anggota sindiket inaani. Rangan lala paumulan 50 makatulu tahun aa tempatan ni sagaw hek polis sabapan ni para saya tumabaya mariam kahinang magproses maka amaragangan bohek ketum maranau lisag 5 kohab maalaw Jumaat min hasil risikan maka maklumat awam. Ketua Polis Daerah Ranau Superintenden Mursalin Mahmud ang ahaka Rusab ni Sagaw Pitu kasa ia taga isi jajahan rakayu titik 5 liter bohek ketum maka ayai pakakas pamala pasod na tonggas lapohan maka lopo. Kes ni siasat ami seksyen tulumpu kurungan tulu akta racun rangibu siam 150 makarua bang iya isabit kasaan mencari talua pain ngabut 100,000 ringgit atau nijil maksimum 5 tahun atau karuaruana mintada. Superintenden Mursalin ama entoman bahawa sigam akan makan sang operasi ako maka atasan kahinang ia asa maundang-undang 7 nikahapan masyarakat. Pemupus Sabal pina sampai pabalik habal mustahaksi labi

Rahatus juta ringgit peruntukan tajaan biasiswa tahun ETA. Program amatuntul sauragal pinasungan panabang ako makapasod di pasaran antarabangsa. Butehna balahat ko piti, bay ni sadyahan min seksyon berita ewal semasa, berita bay ni sunting he General Mahin, terjemahan na bay Hinangku Kande. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Katauan bika, Panji Sabah, bay ni tukalan mintullu, maka matatas lukisan grafik bud kinabalu, kolol bilu, pote maka kea. Panji Sabah, ia tagna-tagna kahinang na, ia na ciptaan Idris Ichin, dengan pelukis pelan, nipakai sangai tulumpu maka sahalibulan walu, tahun sangpuk maka siam onnompu maka tullu, ngabut ni tahun sangpuk maka siam walumpu maka ruah. Panji Sabah, ia karuai sab, nipakai sangai dakayu halibulan dakayu, tahun sangpu makasiam walumpu makarua ngabut ni tahun sangpu makasiam walumpu makawalu. Manakala Panji Sabah ya butina ani yana ilham min Panji Sabah ya tagna-tagna maka nipakai sangai sangpu makonom halibulan siam tahun sangpu makasiam walumpu makawalu.
1: Sabab kaam kami maitu
2: amalasik kaam
1: magbuha-buha
2: magsapali suli.
1: Maka kaam rusap
2: menjari amene ongka-ongka kabilehan bi
1: kamemon
2: masaba BFM siaran hiling sama embal nasta.

0: Magsukul sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hilingsang.
1: Alhamdulillah saranakan le sagon nama tersang po maka pito minit ha hinabu iti eh. Alhamdulillah ajari masih lagi kita makapag-abay malau iti eh mawalu halibulan walu doang ibu doang po makon nom alau sabtu saranakan jari murah-murahan untuk banyak saranakan pak abay ma siaran ta koha pito mari om keadaan sihat-sihat napain dijaga kesihatan dijaga yang amangan paligay na mabahaw ito sa nakan kaginisan na sa patanak ni kitam sa nakan jari harakan maito malisag onom sangpo makawalo minit maito sa nakan kusampatan sa palikubantog sa palikubag to salat fardo maghrib asal ko panuntulan para sa nakan tamaran bila pantay barat tanto na makawasaan kota Kinabalu makakawasaan kawasaan dalawa waktu na malisag onom tulumpo maka tulum minit manakala marambila pantai barat manakala marambila pantai timur masampun nak lisag onom duampu maka sam minit mariam dakit masa lagi danakan jari palibuas talagi maka magpakalit tapain ongka-ongka yabay nani sadyahan ni kami maito maka pasan-pasan untuk kita kami mon sabab VFM siaran hiling sama mbal nasa

0: togol bi amakale
1: kalogan kami
0: rakan mak semua makale
1: sabar
0: ya kan siaran healing sama mbak nata.

Dakit masa lagi akan takalebi Bang Magar. Anda salih-salih serahkan pasal na waktu maghrib maka kawasan kota Kinabalu maka kawasan-kawasan Andalua waktu na.

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: Minsan painay he amakayang-kayang panji jalur gemilang, halakan asia-sia bangiyay jiwatam misaay sumangat patriotik. Sumangat patriotik isab, subay ni maujud makani jaga, ako kita mbal kabalikan takom-koman he panjajah. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Togol biya makale,
2: kalogan kami.
1: Rakam magsumua makale,
2: Sabah
1: BFM, siaran hiling sama Mbal Nasa.

Alhamdulillah, magsukol ni panas anda kan maay-maay rupa income in the way iti selaku pamakali setia Sabah VFM ajri malisag ono 40 maka 3 minit hinabu iti sanakan nga kusampatan sa pariko sa panal na bantog mina Jabatan Penyiaran Malaysia Sabah Los Min Section Hiburan Maka Music akan nganjuran konsert nurani at alunan na di perjuangan hakiki mawalo halibulan walo 2020 makonom tentu nama sanggup itu sarankan jadi untuk badan sarankan ya niat kelagihan sekot matagan ainan madewan Seri Sulaiman Tuaran inan jari ataka takka magbaan-baan maramai lagi atau tua takka ni majlis ilmu sabandal na sarankan jadi harus sa bahasa palitan akan bantug sabandal na harus sa bantug baik terima kami min jawatan kuasa perhubungan persatuan pesara kerajaan Sabah PPKS Manggatal Inanam Maka Telipok iaitu Persatuan Pesara Kerajaan Sabah Cawangan Manggatal Inanam Maka Telipok MIT Magtabang Maka Hospital Queen Elizabeth II Tabung Dara akan mania program Derma Laha Masiam Halibulan Walu 2020 Makonom Dagna Lisag Sangpu Ngabut Lisag Tulu Kohab Matagan Ruang Legar EG Mall Inanam Matagan Survey Inanam Sanakan. Jadi untuk menancarakan ya belahi angan Derma Laha menjari atakan ni kawasan Inani Malisag Sangpu Ngabut Lisag Tulu Kohab Sanakan. Risab bantu gamin itu hebaan perpindahan matagan kawasan perkhidmatan klinik pakar ortopedik Hospital Queen Elizabeth II pindana ni Hospital Queen Elizabeth matag klinik perubatan Aras Tulu Kompleks Klinik Pakar Hospital Queen Elizabeth jadi nak untuk lebih itu kolek maklumat bang ia kita masih kurang pasti atau untuk kolekkan kepastian sebenarnya itu bantu grasmi baik terima kami menjadikan bagi sayu maka manumbul 0885 rakyu pitu 55 sambungan pitu onom siam-siam.

Kan sen ralo dom am salam le syamadani. Renori ngohom yun ahon upamahunan pasukon ku yar dirin. Pahulu aho kasih bonsoi. Sabana palaira peruntukan nakasail 100 juta ringgit panginsupan biasiswa ratahun itu. Program angayu ra usahawan kinumus talaho minsu prisilo sumuku rapan tatalanan global. Nakasail 100 juta ringgit peruntukan pinalair nu perintah negeri rabi siswa perintah negeri Sabah BKNS ratahun itu nanimpung rasino 2000 100 balung operam 2 susumikul nakalairam nakabahu nakalap rapangin supan itu. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nor Nambala, pangin supan hino nanak rakaansayan raasuang susumikul rayu sanunggul rak penguasan rilo rana salinut penguasan ulukono penguasan sains teknologi kejuruteraan am matematik. Suku raraino nakasail operam talunga ribu susumikul nangapu rapangin supan into rabi KNS. Datu Haji Jin apa syukura rahu ini li rapat nu Majlis Convocation College Sabah Foundation UCSF ka apat 2000 operam nomra kota Kinabalu. Sino apat ngatus operam onom ngaulun susumikul nangapur ejaza am diploma nilo si hahama ram Majlis hinili. Liliwa rahino Datu Haji Jin ondiak poyo Chancellor nu UCSF nambala yu alansan ra UCSF apakayo rapanunggulan penguasan rasu sumikul intralusar nu pamahunan. Bebal itu akala pasingkot renggalan suku ralusar nu pamahunan pahinsupan penguasan ama pasingkot reekonomi nu pamahunan. Isopana asihak huang rakukula babal uman bali nu UCSF kono apapirot rarangan pahinsup ralusar nu pamahunan ra institusi intora Brunei Darussalam Indonesia am Filipina. Suai intora hino Datu Haji Ji Alansan UCSF kalap apakah luai raku kula krusus nakawahu ras apakah suang poyo rapanya ledikan muli rakan sayan ra ulun kina suango. Program angayu ra usahawan ra liwi nu Kementerian Kasingkatan Perindustrian Pantatalanan Ampahinuan kulimanin kumuson ra apokot apasila ra suang poyo usahawan intora itu kalap apa intalang ra produk rilo semuku ra pantatalanan peringkat global. Menteri No Datu Iwan Benedict Nambala, program angayu ra usahawan akasip kumuson pandulio marandan rayus atatalai maya ra kasingkatan nu teknologi am inovasi. Datu Iwan napasukura rahu inili rapat nu napaimun ra program Rise am set kosit ra kota Kinabalu. Program jelajah aspirasi Menteri Kementerian Perintah Amahu Nampanampahunan KKTP muera dungo pram limo majlis daerah ratikop nu negeri limanin tunggulin. Menteri no Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Nambala panambuluyani no torono tumumum amang kiningo rakukula kapahanan natum am pamahuangan intora PBT. Umas intora panambuluyani no kulimanin tamimison ilain nu pagawai kementerian am agensi nasungkait. Yo Nambala rangaho liwas nunangin puas remajlis anugerah perikmatan cemerlang am jasamu dikenang KKTP ra kota Kinabalu. Lakonu panguasan am latihan teknikal am vocational TVET rayus kumuson amarandan ra latihan pinalair mayur ra kakasipan. Timbalan Menteri Tu Wahu am Sukan Mordi Bimol Nambala kasingkatan nu teknologi ahuyum ra pekeraja intorahitu do sino ra katutunan na kawahu maya ra kaunggaan sino ra rainotu. Intor rahino, Kementerian Tu Wahu am Sukan KBS nanguma rapahin supan ra 100 balung opor rangan industri. Yo napasukura rahu inili rapat nu Majlis Convocation Institut Kemahiran Belia Negara IKBN Kinarut ka operam balu ra pinampang. 100 balung operam balu ngolun susumikul ra peringkat diploma sijil lanjutan am sijil kemahiran rinamai ra majlis inili. Operam rondo titik apat ngoperam limo ngatan serbuk katum raloho no nakasail sa ngajuta ringgit tinaku ra operasi inuma ra rondo intok ratuaran ra oro kapat nakasaili. Operasi hinili inuma nu pasukan polis marin PPM wilayah apat Sabah ahin supra kopisan siasatan jenayah narkotik JSJN upis mayo polis daerah IPD tuaran
inuma rajam ka onom rasusuaw umas intora maklumat nalap nilo. Apat ngaulun na kaya niyo sangulun Rwandu aka umur intora 23 suku 46 nga tahun tinaku ra operasi hinili. Kesiniasat mera seksyon talungopor kurungan talu akta racun 1952. Konset iramanurani nasauk ra intok nu RTM Sabah apay mara kopisan penyiaran ranasuangan amapain talang rabakat seni sino rapamahunan hitu.

0: Ih, kulut kulur siaran radio nu RTM tuh. Ahi puputat dek wah. Musik yang keringoh kutu.
1: Iyo kan ning. Ukula ngorono yo. Musik yang ngorono kuno. Amon kon lagi ni yo. Ah, najajau lahir giura pemancar siaran ni lo no.
0: Hei, kulut lumangoh lagi yang keringoh rarimbai-rimbai nakabahu tuh. Mau apa serala ngori mimi?
1: Oh kau ti, paipan iru guang mono ning. RTM klik ba. Ah, ngangai stesen radio RTM. Stesen TV RTM. Ngangai mukondora RTM klik no.
0: Oh iya kan. RTM klik. Tapi nakawi data internet kutu kulut.
1: Ayah. Oh kau timing ah.

Ya bagan sen dalam nom kawi baga-baga kon angkini ngoramon. Aran dalam kesalulan dahun merasa babi firm. Aralun domino baga-baga gara lundum ora oro. Aga onom ra minggu itu. Ra balu hari bulan da bulan kebalu 2000 dong pramonom. Kodang aram yun rayus kon angkini ngoramon ra kesalulan dahun merasa babi firm ra pasin dangan antaka onsoi. Yo ya kono paga paga into komin kono atiak pano kono into komin kono ang kini ngoramon apa ningo nang ada sungkor miun paga paga rayus kono ang kini ngol atau gitu kirno oro kesaluan dahun murud sama BFM main itu malimpun into ra jam katulu ra kono kesaluan dahun murud sama BFM mari ngomiun into ra jam katulu sumuku ra jam kasiam ra londom paga paga ra kepaparan no ra siaran sama BFM kesaluan dahun murud. Rais kena kau katutun aku rako no mayar aku rako saluan daun murah sama BFM DJ Aririn rako no ang barangan rapa gapa kara lundu mino aras siaran sama BFM kesaluan rahun murah rasumu kuna pro kapaparan rajam kasih amra lundu paga paga ka. Ya bapak kan napa rajam kawalu talu ngopor nga minit lalon dom. Kau napa kena gaya siaran langsung. Intora Dewan Sri Sulaman Tuaran. Hinora kono patra patra paparalanan ada konsert Irama Nurani. Intora mora RTM Sabah. Hari ngomin napa ra mayara RTM klik pake pake kakak. Mika pake kono mayara laman rasmi nu RTM Sabah hino maya kira Facebook nu RTM Sabah pake pake kakak raka wakano angkini ngo ahilong ra konsert Irama Nurani man paralano napora jam tumalimpun tora jam kawalu talu ngopur ngaminit ra londom napora hino intora Dewan Sri Sulaman Tuaran. Ya rayus ya angkini ngo takara duo rimbai ya. Kono pasaluan ku ra kono paimunan ku ra kono pangkini ngantara rimbai-rimbai kesaluan dahun murah sama BFM lawan nomina. Eno rimbai kasana rimbai interi Fizi Haizal Daminsin rimbai ninggalan anda inam batan murah kurit Mami Samsun rimbai rikun sinantung rimbai ninggalan anda indah bais.

Yo apa bagian dari tu dua rimbai kau nak ringan mion pakai pakai kau eno rimbai kasar itu lirimbai entori fizi Aizal dan Minsin. Ayah eno rimbai ninggalan anda in nambatan murah kurit mamis. Amsu nama eno rimbai dikunci nantung rimbai ninggalan anda in dabai. Ah, nangi kita kerja jam kau dulu. Aduh ngobram limo ngamin ke London. Marayus kau paling kuanangan. Apa kata kata kau nasi mimpung in air live ah TikTok Merlon nomi tu. Ah, senok kau apa kata kau ijumi kan sana London rakuan no. Ah, DJ kau paling kuanangan kan sana London am Helen Yong ipeni. Ah, mijo kan sana London DJ kau no paling kuanangan am Yojo. Ah, ninggalan no TikTok nato Yojo kan sana London. Apa paling kuanangan Naya Rayus kono tumutun ramo rakasaluan nahun murasa ba BFM Inayara live TikTok mai rasa ba BFM mami kapi kono alupanan ku rakono paga-paga kono sumimpung Inayara live Facebook mai page mai rasa ba BFM res kono ka wanshe paga-paga ka ini kono Inayara live TikTok mai live Facebook mai masong pio kono paga-paga tagra boko na suminga urita kasih hama kono suminga urita ka angkini ngo rakasaluan nahun murasa ba BFM. Ali liwar eno pakak-pakak apa balai kuramian apa balan itu eno rakono perikmatan klinik pakar ortopedik Hospital Queen Elizabeth 2 inanding ra Hospital Queen Elizabeth. Eno ra lokis loka intok nakabahu inandingan no perikmatan klinik pakar ortopedik itu into ra Queen Elizabeth 2 ra Queen Elizabeth 1 ilain myun ra klinik perubatan Am Aras Katalu kompleks klinik pakar Hospital Queen Elizabeth. Ya apa kan apa perlu panik kono angkini kono ramon dah kesaluan nomor murah sabah BFM hinora sino live ra konsert irama nurani intora Dewan Sri Sulaiman ra jam ratuaran tu malim pun apa jam kebalu talung ngopor ngaminit maya ramon dah kesaluan nomor murah sabah BFM mika pio kono maya ra media rasmi nu RTM Sabah ya ino maya kira live Facebook no RTM Sabah apa kepakar aku na ahilong ra konsert live konsert irama nurani man perlahan nu RTM Sabah. Rise kau nak kini ngotak piara rimba rimba entori Maria Gumbaris rimba ninggalan asanggilan poyo. Am suno rimba di Ebi Suhaibi abi rimba ninggalan asakayang kayang.

Kurawai ru jalur gemilang kolondo onong no ru itakau kondo guang patriotik. Guang patriotik matang bibiton am alungin takau tojo maaraginyo penjajahan kalobor muni.

0: kat kau nakapanay kau kia ulun barat mukonon yak rapeti suara ka kalau makatakin na talingo inyora ilo kalau mukurongog amnan pokuan ayok bagura pulanu ka pembahasa isyarat makiman sunur giniora ilo ndo barati kalau masaga mindagu mi bobo ra kalau mukurongog ilo raragu ka pembolos
1: Allah.

الفضيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri

Ya, apa bagian dari itu rimba intori Rosario Bianin serimba ini ngelana datangin huang Indonesia utara jam ke tulu 5.4 minit rata tanu mara studio tu bagai-bagai ke Peningkunan ngaram yun kono rayus pio masih kunang kini ngoramon Randalum kesaluan dahun mudra sabah BFM Ampe napu lupa ni bagai-bagai ke napu jam ke balu Atalu ngopur ngaminit napo Hino napura hitura kayak napura konsert Irama Nurani uman main napo pasalulai maya ra sabah BFM Hino napo tu malimpun antara jam kebalu talung ngoper ngaminit ra London uman ra Dewan Sri Sulaman Tuaran hino maya ra live mai maya ra live Facebook no live Facebook no sabah BFM apio kono maya ra laman rasmi media rasmi no RTM sabah paga-paga ka aku na hilong ra live konsert Irama Nurani uman peralano roh-roh itu pa London mino paga-paga ka napo ringoh mion maya ra menor sabah BFM Raizo paning konangan ya kerakon paga paga takkan masih pekonang kini orang mendalam kesaluan tahun berada sama BFM. Eno maya kira live TikTok mai, ampe kono maya live Facebook mai. Raiz kono paga paga kya, akau kono anshe, kasuang mian anshe, lebih kono kasuang pekono paga paga rabokon. Kasuminggu rita kasumimpung angkini orang kesaluan tahun berada sama BFM. Am suara live TikTok mai paga paga kya untuk minggu angkini orang mon dalam kesaluan tahun berada sama BFM. Sini ak pekono RTM klik untuk minggu nang kini ngora kasalan dah nomor sama BFM ratu kita tukir noro bagi pakai. Ya orang sekarang kini ngotak pira rimba rimba entori ID anda yul rimba ini ngelan drama.

Yo, apa bagai nak suka rejam ke walu 4 minit alondong? Apa bagai bagai nak kena kau kaya nak pura kon setira manurani? Intora Dewan Sri Sulaman Tuaran. Kaya kena apa maka kau nak beli tu malim bayar kau nak angkini ngo? Rakon setira manurani mayara manurani Sabah FM. Rais no mayara Sabah FM. Ampi aku no ratau FM sedangkan FM keringo FM. Ampi aku mayara aplikasi RTM Klik. Am suai reno. Aku apa nak kau beli ahilong rakon setira manurani itu mayara live Facebook no RTM Sabah.

Orang Arayus kuno pagata kata si mimpung ina yaramon ra live TikTok mai ralondom itu sini aku dapat kata ka iju. Kansen ralondom riun DJ am kawin urang-urangan ra sino ra sama BFM. Rokon peringkonangan. Ampe kuno pagata ka itu i IMM sok peringkonangan am Teresa Teresa Tahia. Kansen ralondom ra kuno peringkonangan kansen ralondom am haini kosong siam limo. Kansen ralondom DJ kuno peringkonangan kansen ralondom. Kadang ramai orang rayus kena kini ramadhan bersalam dalam nomor tam. Rayus kena kini kata kapir rimba rimba interest Steven Jimin rimba ninggalan rala pegalungan. Am sunurayan rimba risharin amu syapri rimba ninggalan pain di rayau.

Alia apulak asilaw am otomol. Jalur gamilang na painggalanan. Pinalanduk am pinakipol kamanggaan nu huang. Asak na rakyat nu pamahunan na kaulihan. Jalur gamilang tatanu pansiluman nu Malaysia. Rondo pamahunan sinoranan sarinut bangsa. Pinakipora libong nu pamahunan. Apakitura huang taka ahingara pamahunan. Paika boyo. Kamino pakipolo taka jalur gamilang.

Raskan ini kita kopi rimba rimba entar rimba stone nantam rimpin rimba ini kalian patayan yak pansuayan Thompson rimba ri Susi Wilson dan Dawi rimba ini kalian keran ka rimba ini kalian kandor alan pasimpungan.

Syahdan Al-Qisah, maka terbentanglah sebuah persada, tempat berhimpunnya segala rasa yang terpatri di lubuk jiwa. Konsep Irama Nurani.

0: bangsa Irama Nurani dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya, aku telah meninggalkan kepada kamu dua perkara. Kamu tidak akan sesat selama-lamanya selagi kamu berpegang teguh kepada kedua-duanya, iaitu kitab Allah dan sunnah Nabi. Sesungguhnya darah kamu, harta kamu dan maruah kamu adalah suci, yakni haram dicabuli sesama kamu. Sebagaimana sucinya hari ini, pada bulan ini dan di negeri ini. Ketahuilah, seseorang tidak menanggung dosa orang lain. Bahkan setiap orang hanya menanggung dosanya sendiri. Bukankah aku telah menyampaikan? Mereka menjawab, ya. Lalu baginda bersabda, ya Allah, saksikanlah. Baginda mengulanginya sebanyak 3 kali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah di negeri kamu ini selama-lamanya. Akan tetapi, dia redha sekiranya dia ditaati dalam perkara-perkara selain itu, iaitu melalui amalan-amalan yang kamu anggap kecil dan remeh.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

mengumumkan artis konser Irama Nurani pada malam ini. Nurfaz, The Musafir, Santiana Ramli, Rahmat Mega, Kumpulan Rabbani, Amir UK,

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin walalihi wasahbihi ajma'in. Sirih berlipat, sirih pinang, sirih sentuhan, jembari seni, pemanis kata, selamat datang. Awal bismillah, irama nurani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam Sabah Maju Jaya. Kita bersama dalam konsert Irama Nurani yang dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah. Kalau tadi kita dengar pantun dalam bahasa Melayu, ini saya bawakan pantun dalam bahasa Bajau. Boleh? Boleh, baik.
1: Silakan.
0: Silakan, baiklah dia.
1: Sikit lagi tu sampai.
0: Susubu Arab memias suka, suka kinukur binuat enselan bana. Ia nabar jama tuaran alap konsert irama nurani songam tu alap bana.
1: Wow.
0: Baiklah, saya Tahir Sain, pengacara untuk majlis malam ini, dan saya tidak kesorangan. Silakan Syaf.
1: Ya, saya Syaf Hafiz, penyampai radio Sandakan FM. Dan pada malam ini pastinya Dewan Seri Sulaiman Tuaran bakal menjadi saksi, kerana buat julung kalinya kita bawakan konsert Irama Nurani RTM Sabah. Berikan tepukan.
0: Ya, tuan-tuan dan puan-puan, sebagai makluman, konsert Irama Nurani pada malam ini bersiaran secara langsung menerusi stesen-stesen radio RTM Sabah. Pastinya Sabah FM, Tawau FM, Sandakan FM, Sabah BFM, Keningau FM, serta siaran penstriman langsung melalui RTM Klik.
1: Ya, dan sebelum kita terbang lebih jauh lagi Tahir, kita juga ingin mengalu-alukan kehadiran yang amat berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji bin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah, bersama dengan isteri yang amat berbahagia Datin Seri Panglima Datuk Haja Julia binti Salak. Berikan tepukan. Juga kepada barisan kepimpinan Kerajaan Negeri Sabah yang berhormat, datuk-datuk, rakan-rakan strategik, dan pastinya kepada anda semua yang menyaksikan konsert Irama Nurani 2026.
0: Benar, Syaf. Melodi yang bakal disajikan malam ini adalah refleksi kepada keindahan seni yang mendidik jiwa, merentasi alunan lagu tradisi, nasyid kontemporari, serta lagu-lagu menggamit kenangan.
1: Ya, dan apabila kita sebut tentang nurani, Tahir, sebenarnya ia menggambarkan sesuatu yang lahir dari lubuk hati yang paling dalam.
0: Dalam.
1: Dalam, betul. Dan pastinya malam ini kita bukan sekadar berhibur, tetapi ingin menyentuh jiwa menerusi untaian bait-bait lagu yang penuh dengan mesej kedamaian, kasih sayang, dan ketuhanan.
0: Baiklah, takdir dan waktu yang berlalu adalah satu pengajaran buat kita yang bergelar insan. Sesungguhnya kau satu-satunya tempat kami bertaut, memohon doa agar dikurniakan husnul khotimah. Kita semua akan dijemput, tetapi percayalah, bila diri ini disayangi, maka kau satu-satunya fisabilillah.
1: Macam tajuk lagu
0: tadi. Iya, macam tajuk lagu lah ini.
1: Baiklah, tanpa membuang masa lagi, mari kita buka tirai konsert Irama Nurani dengan menampilkan artis yang pertama. Di mana artis ini berasal dari Kota Belud, Sabah. Adakah yang datang dari Kota Belud dekat sini?
0: Yang berdekatan mungkin ada dari Kota Belud sini?
1: Ada di sana. Ada. Dan okay, beliau juga pernah menyertai program alumni Bintang Irama Malaysia 2012 di peringkat kebangsaan.
0: Okay.
1: Jadi mari kita buka tirai konsert pada malam ini. Kita tampilkan Nur Fas.

Lagu Betiruna ini berkisar tentang motivasi kepada anak-anak muda atau sesiapa saja untuk berusaha mencari rezeki yang halal, insyaAllah. Seterusnya, terimalah, takkan berpaling darimu.

0: Konsert Irama Nurani dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
1: Ya, kita mendengar. Mana suara-suara penonton kita yang hadir malam ini, semua masih okey? Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, semangat ya, itulah semua
1: dia,
2: ya.
1: Itulah dia kemeriahan konsert Nurani yang berlangsung di Dewan Seri Sulaiman pada malam ini, Syah.
2: Betul. Di mana konsert Irama Nurani kita bawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah. Segak bergaya hari ini ya, Tahir ya.
1: Iya. Siapa apa kurangnya? Orang dengan tanjak-tanjak lagi.
2: Orang rumah curiga tadi.
1: Apa dia?
2: Orang rumah curiga.
1: Orang rumah curiga. Nah, kenapa tuh?
2: Pergi konsert kah? Pergi mana?
1: Pergi konsert. Iya, tapi kita kan di sini konsert Nurani.
2: Nurani, itu konsep dia.
1: Walaupun Islam tidak pernah menghalang kita untuk berhibur.
2: Yang penting dia tahu batas dia kan.
1: Betul sekali, Syah.
2: Baiklah, kepada anda yang ingin mengikuti siaran RTM, siaran radio ada, siaran TV pun ada. Jangan lupa untuk memuat turun aplikasi RTM Click, kerana RTM Click betul-betul percuma.
1: Betul itu. Baiklah, Syah. Artis jemputan yang seterusnya ini merupakan anak-anak yang aktif dalam bidang seni suara, yaitu gabungan trio yang mantap. Mereka ini bertiga.
2: Bertiga ya. Dan mereka juga merupakan finalis akhir dalam anugerah juara carta lagu Artis Sabah musim ke-14. Jadi untuk itu, kita persilakan The Musafir.

0: Baiklah, terimalah lagu seterusnya dari kami. Rapuh.
1: Terimalah.

0: seperti Rahmat Nurani dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
1: Itulah dia tiga gabungan trio The Musafir. Boleh kita bagi tepuk tangan untuk The Musafir?
2: Alunan suara dorang tadi
1: betul, terakhir. Betul, saya dengar mula-mula tu fisabilillah macam mau berperang kan, saya pun macam belakang tu. begitu. Masuk pergi lagu terakhir tu saya rasa macam meremang bulu roma, insaf sekejap. Betul ke tidak? Betul.
2: Patutlah menitis air mata tadi ya.

0: di seluruh daerah negeri Sabah.
1: Wah, wow, kan. Dan selain siaran radio, unit berita Ehwal Semasa juga turut menyiarkan berita dalam pelbagai bahasa, antaranya Bajau, Kadazan dan juga Dusun.
0: Baiklah Syaf, artis ya, jemputan kita yang seterusnya ini pernah mencipta nama sebagai juara carta lagu artis Sabah anjuran RTM Sabah menerusi Seksyen Hiburan dan Muzik musim ke-15 melalui lagu Keseorangan.
1: Wow, bukan biasa-biasa barisan artis kita pada malam ini ya. Jadi untuk itu, mari sama-sama kita hayati lirik-lirik lagu yang bakal disampaikan oleh artis yang seterusnya ini. Jadi untuk itu, kita persilakan Santiana Ramli.

0: lagu kesorangannya untuk kita semua yang rasa seorang.
1: Baik, lagu seterusnya nih. Sebelum itu, apa kabar semua?
0: Alhamdulillah.
1: Baik, lagu seterusnya ini saya ingin mengajak anda semua yang mengetahui lagu ini untuk sama-sama kita nyanyikan sama ada dalam hati ataupun luahkan dengan lisan, sebuah lagu yang cukup penuh dengan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terimalah. Lau kana bainana.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, muslimat, hadirin hadirat dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam merupakan agama yang sangat meraikan fitrah manusia. Dan di antara fitrah manusia ialah Allah Subhanahu wa taala mengurniakan bakat untuk seseorang itu mengembangkannya dan menjadi satu seni boleh menghiburkan manusia. Bercerita mengenai hiburan ini, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat yang bernama Hasan bin Thabit yang merupakan seorang penyair. Beliau telah mendedikasikan seluruh kehidupannya untuk memuji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di antara karya agung beliau satu syair yang berbunyi, wa ahsanu minka lam tara qattu aini wa ajmalu minka lam tarid nisaa'u خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. Pujian ini sangat menyenangkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengajarannya, tuan-puan, sejauh mana kita pada hari ini sudah memuji baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi.
1: Irama Nuradi dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
2: Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, kita berikan tepukan sekali lagi untuk Santiana Ramli sebentar tadi. Ya, malam ini juga Syaf, kesemua persembahan para artis kita diiringi oleh combo RTM Sabah, section hiburan dan juga muzik. Lagu semua, sorak-sorak artis semua sedap-sedap. Tapi dengan tanpa adanya combo RTM kita, tiadalah konsert kita ini. Tapi apapun, kita berikan tepukan untuk combo RTM Sabah.
3: Baiklah, sambil-sambil kita berhibur pada malam ini kepada anda yang menyaksikan konsert Irama Nurani yang berada di Dewan ini, juga kepada anda yang berada di rumah, sambil-sambil kita berhibur, jangan lupa untuk like laman sosial rasmi kami iaitu RTM Sabah.
2: Juga dengarkan rancangan-rancangan hiburan terbitan section hiburan dan muzik, siaran berita hal ehwal semasa. Dan baiklah Syaf, artis jemputan yang seterusnya ini merupakan artis yang mencipta nama menerusi lagu Bayangan Gurauan sekitar tahun 80-an. Siapakah itu, Syaf?
3: Nah, lagu dia ni pun antara lagu yang Syaf minat juga. Ah, mau dengar Syaf nyanyi?
2: Kalau Syaf minat, saya dulu kecil-kecil kan, lagu dia ni memang selalulah jadi dinyanyi-nyanyikan lah, kira macam tu.
3: Sampai sekarang.
2: Sampai sekarang.
3: Ada kisah di sebaliknya kan lagu-lagu?
2: Kisah dia tiada. Tapi kita memang, kalau dulu kan, lagu-lagu dulu-dulu nih, kalau kita dengar, sampai sekarang kita boleh ingat. Betul kah tidak? Itulah dia.
3: Baiklah, kemunculan beliau juga pada malam ini sebenarnya mengimbau memori lama kepada peminat-peminat rock kapak. Macam Syaf juga.
2: Tapi Syaf memang benar rock kapak.
3: Malam ni Nurani kan?
2: Hari ini Nurani.
3: Tapi malam ini sebenarnya artis ini akan menghiburkan kita dengan lagu-lagu yang sesuai dengan konsep Nurani. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, adakah anda sudah bersedia? Ya, jadi untuk itu, mari kita saksikan persembahan daripada Rahmat Mega.
4: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

Terima kasih. Sebuah lagu daripada koleksi lagu 80-an bulan di Lord yang mengagungkan Tuhan Maha Agung, Maha Esa. Dan lagu berikut ini juga berkisar tentang Tuhan pengabdian makhluk yang sentiasa merindui dan mengagungkan kebesaran dengan lagu berjudul Permaidan. Terima kasih kepada Yang Amat Muhammad Bahagia Datuk Seri Kota Menteri, kepada seluruh anda yang hadir di malam ini. Tepukan semua. Terima kasih.

Alhamdulillah, terima kasih. Lagu seterusnya dari saya, sebuah lagu Takdir dan Waktu. Ayo nyanyi bersama sekali. Nyalakan flashlight bersama-sama. Silakan.

0: Kembali lagi bersama konsep Irama Nurani yang dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah. Kemeriahan konsep Irama Nurani pada malam ini, Syaf. Ya. Saya rasa berada di tahap yang luar biasa. Mana tidak luar biasa. Semua ikut nyanyi tadi. Semua lampu pun.
1: Itu semua dia. Nyanyi ramai-ramai.
0: Sangat spotting yang hadir pada malam ini di Dewan Sri Sulaiman. Tepukan untuk diri anda.
1: Baiklah, kepada anda juga yang masih lagi setia bersama kami di live, live Facebook rasmi RTM Sabah. Terima kasih. Teruskan like. Sama-sama kita saksikan konsert Irama Nurani pada malam ini. Okey, penonton-penonton semua masih okey? Yang di bawah okey? Yang di atas? Mantap. Datuk Sri okey? Datin Sri? Gementar rasanya kadang.
0: Iya, betul. Untuk itu, ayo Dewan Sri Sulaiman Tuaran, kita berikan tepukan untuk artis jemputan yang seterusnya. Yaitu kumpulan Rabbani.

Ya, itu dia. Alhamdulillah, pergi tak kembali. Yang amat berhormat, Dato' Sri Panglima Haji Haziji, isteri dan juga barisan VVIP, warga RTM Sabah, tepukan untuk anda semua. Terima kasih sempena konsert Irama Nurani ini. Mudah-mudahan kita dapat mendapat jiwa daripada konsert ini untuk terus hidup dan berbakti. Jadi untuk seterusnya, kami sampaikan lagu yang berjudul Husnul Khatimah. Malam ini kita doa sama-sama, ya Allah, matikanlah kita dalam husnul khatimah yang baik-baik saja. Amin. Jadi dengarkan lagu ini, Husnul Khatimah.

Alhamdulillah sudah husnul khotimah. Mudah-mudahan kita teruskan kehidupan kita seperti mana kata-kata hukama, bekerjalah untuk dunia engkau seolah-olah engkau akan hidup untuk selama-lamanya. Dan hukama, kata-kata orang cerdik pandai terdahulu, menyambung dan beramallah seperti kita akan meninggal pada keesokan harinya. Jadi kita teruskan Rabbani dengan lagu Intifada. Sama-sama boleh?

0: Research Irama Nuradi dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
1: Baik, itulah dia. Boleh kita bagi tepuk tangan untuk persembahan kumpulan Rabani sebentar tadi.
2: Wow, cukup Maria penonton-penonton pada malam ini Tahir.
1: Baiklah Syaf, nampaknya kita semakin hampir ke penghujung konsert Irama Nurani pada malam ini. Tapi sebelum kita menyaksikan persembahan artis yang seterusnya ini, apa kata kita bersama dengan salah seorang pengunjung yang hadir pada hari ini, Syaf?
2: Ya, di sebelah Syaf ni, abang yang kacak ni. Nama siapa?
3: Arba'in.
2: Rahim?
3: Arba'in.
2: Arba'in. Orang mana, bang?
3: Dayang Tuaran.
2: Wah, Dayang Tuaran ya. Baiklah, bang. Banyak-banyak lagu yang sudah dipersembahkan tadi. Lagu mana yang bikin abang rasa macam terbuai-buai sampai ke lubuk hati yang dalam tu, bang?
3: Husnul Khotimah.
2: Husnul Khotimah. Tengok, Syaf pun penuh dengan keinsafan malam ni ya.
1: Betul, saya percaya yang semua hadir pada malam ini kan, pulang nanti mesti dia akan, uish, lagu tadi itu boleh saya teringat-ingat macam insaf sekejap.
2: Insaf sekejap. Janganlah sekejap, lama-lama.
1: Lama-lamalah kan, betul kan tidak? Okey, baiklah. Kalau Syaf sudah bertanya dengan salah seorang daripada pengunjung, saya pun mau juga tanya. Bolehkah? Bolehkah? Okey, baiklah, di sebelah saya ini. Siapa namanya?
4: Nordin.
1: Nordin. Abang Nordin daripada mana?
4: Saya dari Kota Belud.
1: Dari Kota Belud?
2: Wah.
1: Oh. Bajau kah? Okey, boleh pakai mic. Okey, kalau Bajau kita boleh cakap Bajau kan? Boleh kan? Iya nabar dinakan.
4: Alhamdulillah.
1: Jadi sih kita itu pitu tu menik grab ataupun drive di diri?
4: Mendik kereta.
1: Jadi PNC parking. Okey, Pan?
4: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Semoga mulik, Pan, Kang. Selamat, Mimon. Kita ingin tak konsert Irama Nurani itu pun terhibur. Sambil bagi kita kulit pun berkah. Ngendak konsert songkong tu. Okey.
2: Itu je.
1: Itulah dia. Saya mau tanya.
2: Lagi.
1: Saya mau tanya daripada mana? Dari Kota Belud. Keluarlah Bajau aku.
2: Aku sikit buka kamus tadi. Baiklah, itu dia antara kemeriahan para penonton yang hadir pada malam ini memeriahkan lagi konsert Irama Nurani. Sekali lagi berikan tepukan yang gemuruh kepada semua yang hadir di Dewan Sri Sulaman ini.
1: Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, pejam celik. Konsert Irama Nurani kita pada malam ini semakin hampir ke kemuncaknya, Syah.
2: Iya, betul. Jadi kita akan ke persembahan finale pada malam ini. Syah mau tanya juga, adakah yang tahu lagu Bila Diri Disayangi? Di mana artis ini juga merupakan seorang penyanyi yang pernah mencatat sejarah yang tersendiri dan pernah mencipta fenomena besar pada era 90-an. Ya, dan untuk itu, ini dia persembahan finale pada malam ini. Tuan-tuan dan puan-puan, kita persilakan Amir UK.

0: Astagfirullahaladzim dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
1: Baiklah Syaf, dengan berakhirnya lagu Kita Akan Dijemput itu tadi, konsert Irama Nurani akan melabuhkan tirainya sebentar saja lagi.
2: Ya,
1: dan alhamdulillah.
2: Alhamdulillah,
1: segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala.
2: Ya.
1: Dan apa kata untuk itu kita tampilkan sekali lagi barisan artis konsert Irama Nurani 2026 yang dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah untuk tampil ke atas pentas.
2: Ya, kita persilakan artis-artis kita, Norfas.
1: Kita ada Santiana Ramli. Kita ada Musafir.
2: Kita ada Rahmat Mega.
1: Kita ada Amir Yukis dan kita ada Rabani. Mana tepuk tangannya?
2: Dan tidak ketinggalan juga kita berikan tepukan yang gemuruh buat barisan Combo RTM Sabah yang mengiringi konsert Irama Nurani pada malam ini. Antaranya Muhammad Nizam Zulkifli selaku ketua pemuzik, Muhammad Suhaimi Jamli pemain drum, Otnil Lokswingi pemain percussion, Nadia Hong pemain keyboard, Frankie Laudi pemain gitar akustik, Muhammad Syahzali Abdullah Sani pemain gitar, Abdul Rasik Mado pemain bass, dan Brian Leong Hui Siong pemain saxophone.
1: Dan bagi pihak RTM Sabah, kami merakamkan ucapan penghargaan. Terima kasih buat Kerajaan Negeri Sabah yang membawakan konsert Irama Nurani kita pada malam ini, khususnya kepada yang amat berhormat Datuk Seri Panglima Haji Hajiji bin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah, dan juga yang amat berbahagia Datin Seri Panglima Datuk Hajah Julia Binti Salam.

Ya, tapi kau kuli kago demi apa dega DJ Opehid keselimpahan beras di sana pentan tu nah di Sabah BFM. Monta kemelaan kuma tepi ning awit maki kinangau ada timpuh ditik ya dang kapupusan at konsert irama nurani at pina pampai pina pakita depi pira susu minding adit minan alapo megal kerabani rahmat megah haranagi santian ramli nurpas amnagi de musafir amat sinding pinamupusan manta di Amir Yukes. Ito yung napat konsert irama nurani di tiki yang minan dibawakan khas kaya manta de perintah pagun Sabah dahila i Dewan Seri Sulaman Tuwaran ang nagalingan pun sikaw nakarikot it datan dat bayaan Menteri Pagundat Sabah Datuk Seri Panglima Haji Jinor sawat daw datin Seri Panglima Haja Julia Salag nakaampay nagi dito konsert irama nurani dito ampay ko rapa kumadi kayo hit na kongay dahil it Dewan Seri Sulaman nakarangaw nakaampay andit konsert dito hara kumayan dat nano takaw nakagirat ka wago ginawa takaw kumahadat at tugama takaw ada yang majam ke apa 2:05 minit da tetuang haputan takaw kawago miyam pa daga kaya DJ OP gisam nanda da jam ke apa 2 pitang atuang apa yang kau dapat temani kau? Halan sanda tarat timpu dia demi apa dah gede tidak keselimbahan diti arat sejam lebih pa makin ngau tak kau sinding diti sinding mata di dato Yusni Hamid penyampatan di Azhar Malaysia tanah airku. Iti tulandat kebagasan diti kita ngau tak kau.

Assalamualaikum kapsenangan dan tabi Malaysia Madani. Miampai kau dah idah habar nak yanan dah tertuang baino tadau kanom kawalo tulan kawalo 2020 pada menam. Am kapagalo iti tulo dat habar. Sabah pepobid lebih datus riang ringgit penakadong semikul dah tahun baino. Program kapa tanudan tulod mengindapuh man pay magata maid karikatid kedagangan global. Habar pay pano. Lebih de 100 riang ringgit pabian dat perintad pagun mentok kausinan pesikul perintad pagun Sabah BKNS dat taun baina. Ila nepanga de mentok kagunaan dat susimikul ngawi dit ki haralaid am penakodong dat wagu dit kapampai 2,108 padam 2 susimikul. Ibayan Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Jinor Minabaros enggi saman dilad ke penahak kegunaan kumasu semikul tegumu dit mengaput belajaran id bagi sesuai bagian lebih-lebih id kegunaan sains, teknologi, engineering, matematik. Gisambainat ginumud ting sanan su semikul dit keramit sekodong dah BKNS nepo ngal lebih daripada mtaluh neribu tulun. Pakita dilad ninggi saman dat perintah pagun may lebih dagumud tengah anak Sabah dit kanud akses dat belajaran tersenang. Datuk Haji Jimmy Nabarat sentak kinantakan Convocation University College Sabah Foundation UCSF Kaapat 2020 pada menem Ed Kota Kinabalu. Apat natus pada menem graduan dit nakaramit dot scroll ijazah am diploma ngawi dia lo untuk dit kinantakan. Mantadila ida tua jiji ang penagid konsulah UCSF minakianod me UCSF penggayad kesiwatan belajaran kuma sesemikul ngawid sempemagunan. Lang dilad kanon pepengkas kangaranon global pilangan toilaan ang kagunaan ekonomi kumaad community. Kanon nagilab pagirat ning kakatan Sabah sebagai lengkod belajaran id Borneo ang BIMP EAGA. Datu Haji Jiki Kalangsanan dot UCSF Jiki ang panagid konsulah UCSF minakianod me UCSF penggayad kesiwatan belajaran kuma sesemikul ngawid sempemagunan. Lang dilad kanon pepengkas kangaranon global pilangan toilaan ang kagunaan ekonomi kumaad community. Kanon nagilab pagirat ning kakatan Sabah sebagai lengkod belajaran id Borneo ang BIMP EAGA. Datu Haji Jiki Kalangsanan dot UCSF kanun pepati lembus dot pisingilaan ngawi dot wagu ang pagumud penariukan di takawas mayad kumad magikian ngawi. Ababayan kapatanudan tulun mengindapo di penjuran siribad Kementerian Keberuanan Pemurunan pengindapuan ang pesakayan manpay magata. Pengkadilan montok pagumud tulun mengindapud kayanon dit korompok gisa midbagian global. Menteri Keberuanan Pemurunan pengindapuan empat sakayan Datu Iwan Benedik Minabaras kapay magatan dilad kampay ned papayongoy karalanan kedagangan babarang surupud kerajad miampai keberuanan.

0: perlawanan masa-masa. Lebih-lebih maya platform media sosial, teknologi, inovasi. Nakabaras daw diti untuk pinapihimagon program Rise Sedco Seed at Kota Kinabalu. Datuan minabaras masagan nagid Kementerian Daud Menariuk dat keaturan dit kiharulaid montok sumakadong dat company SME dit papanaw operasi itaman pemurunan Kota Kinabalu KKIP. Karait program Rise Sedco Seed i datu iwan kikatumbayan dat kano ilo pagumutulon mangindapo dit agirat managuang kasimbanan ang paginumbalan. Kasasari nagi ilan inubatip mamansoy kagatangon dat wago. Kadaod mayad pisingilaan ko sina kapausinan pasalitin pemurunan akses kumad kadagangon ang sakadong kabronon mayad ekosistem tagirat dat labi dagumutulon mangindapod Sabah. Dit kano da mumang buru mantad pangindapuan mikro kumad pangindapuan takoro om asuhatanan. Sa ginamun talo na paritulon mangindapod kayanon dit na pili tinumanod program Sedkoh Dila. Program Jelajah Aspirasi Kementerian Perintad Kayanan om Kawalayan KKTP kedua na padam lima peruan watas id potatong kapagun man patilambusa. Gisambay na padam lima bagian menguasad kayanan PBT dit na karikot mantad tulan kaapat na katalib. Imantiri dila Dato Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Pinabaras panaw dila gikatusan may pakinungaw sendiri dat hal paginumbalan ang pamusrahan mantad bagian PBT id kayanan ngawi dila. Hasil dit na ano mantad panaw dila dat bayno masagan ilaon dit officer kementerian ang agansid kahampit mantok laang sumusuhot. Narubaniyaw tsera na pango pinapahimagon kinantakan tutungkap surabot karajad kigampotan tasanong ang jasamuh dikenang KKTP id kota Kinabalu. Dato Muhammad Arifin pinasodol do transformasi serupu keraja PBT lebih-lebih mayad pasili kumar digital mantak pasanang keteguangan serupu keraja.
1: Kabar diti semalimbau mantad Sabah VFM kesalimbahan Boros Dusun.

Ekosistem belajaran om bisingilaan teknikal om vokasional Tibet peti lembusan pegirat mentok menantut bisingilaan ngawi diet petahakan kesesari miangai kegunaan masa-masa. Tumanut baras diet gemedua Menteri Kemulakan Om Sukan Mordi Bimol keberonan teknologi memaguna ginaras kerajaan koyanan diet kehartelaan kerajaan Datuwagu om kesudong mentok kesimpanan lanskap dat kerajaan. Mantak semua kadung inggi sama andila it Kementerian Kemulakan Om Sukan KBS pinapagirat dot atus walunapod pigitan pihupan keraja miampai bagi sesuai kinaruhangan pemurunan. Lang dilad mantak pepengkawas sinanang pisingilaan mintanad pemurunan ditkanud pepengkawas ginumud konuan keraja graduan Tibet. Nakabaras dauditi untuk kinantakan Convocation Institute Telaan Kerajaan Kemulakan Nakayanan IKBN kinarut ke Pademualu id penampang. Atus waluna Pademualu graduan id bagian diploma sijil pengaputan om sijil Telaan Kerajaan di Niman Ramaya id kinantakan dila. Seginumud atus Seginumu daripada misa titik apat na padam lima tan tapung ketum kigatang lebih dari sering ringgit date na kita untuk operasi kinumad isa premis ituaran untuk tadau kapat kata talib. Itinemungan polis marin PPM wilayah apat Sabah pinapaila operasi miampai ke opisan peneludukan kesalahan narkotik JSJN longkod tupis polis watas IP di tuaran pinapanau. Det pikira de jam ke hanam misuswab mantad hasil peneludukan. Minayad pinamorisaan id premis isa luri nakita dat agumud tapung raun ketum det penlepet det ngailaan dat mandaganga. Apat tulun kampainat sengulun tandud ki umur 23 gisem apat na padam 6 taun det kinakam mantak maguhup peneludukan. Kes seludukan tumanut seksen telu naopod bingkurung telu Akta Rasun 1952. Sengulun kusai kayanan dit ginakom dat polis tunailaan dat nakampai id kaperagatan memensai om padagang wai ketum id ranau untuk tadau kalimah kata talib. Tulun natandasan 53 tahun ginakom id isa peneruangan edi sekampung diet pikirah jam kelima minsa sedap mantan hasil peneludukan am kinapailaan tulun ginemuan et malahingan polis watas ranau Superintendent Mursalin Mahmud binabaras ni mana gida hawa turu butul kisuang dat pikirad isa titik 5 liter waig ketum am kakamat ngawid pagansak kampainad tunggas pagansak am periok. Kes seludukan tumanut seksen telu napad bingkurung telu Akta Rasun 1952 nungailaan dot kasalah nga adanda gisem RM100,000 tai pejilan babas talaid 5 tahun tai ke kedua-dua pegentak dila. I Superintendent Mursalin pinapa girat dot timilambos bagian daud pagirat operasi magantab kepergatan dit kasalah undang-undang mentok kesesenangan dot magigian ngawi. Konsert irama nurani dasilid internoden dot RTM Sabah pepain semak institusi keselimpahan kuma magigian ngawi suaikan pepain tutun tailaan ngawid kayanon. Patunod keselimpahan Sabah Muhammad Yusni Muhammad Ali minabaras penganjuran konsert dilad pakitan keteguangan RTM pepesediaan pemelihis ngawid tesenong. Naruban yaw dan tak minayin intong pisingilaan konsert dilad edewan seri Sulaman Tuaran. Lansanon ababayan dila dot kanud pepengkawas pekagud pemurunan kreatif am kemelaan kaubasanan kayanon suaikud kepenah kesiwatan kumada artis ngawid kayanon papeti lembus dot kemelaan ngawi ke tema alunan nadi perjuangan konsert dila pakita tinimungan Rabbani Amir Yukes Rahmat Mega am artis ngawid Sabah Isantiana Ramli De Musafir Ami Nurfaz. Ebayan Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor pekikirat karikat ed konsert dila Itman Peselim Bahad Mitilambus Mayad 5 Stesen Radio RTM Sabah RTM Klik Amid Media Sosial RTM Sabah. Ed pemupusan Sekutu Kawagu Iti Tulu Dat Habar.
Sabah pepabit lebih datu seriang rigit penakadung semikul data unabaina. Program kepatenudan tulun mengindapu man pay megata med karikat id kadagangan global. Ingka kana abar nakayanan nulo di Jeniora Mahin mantad section habar masa-masa hampina dalin di Denisius Inging. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Jalur Gemilang dipilihan nepo ngai Sohrati nung autokol kiharo sunduan patriotik. Sunduan patriotik nepo ngapatut obasanan tokol aman gempio med amwa hulit kawago ed penangadan magahau pagun tokol. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Radio Malaysia Sabah BFM 05 Boros Dusun, senang kopi.

0: 나는 시닝 타워사노.
1: Pokiliho jalur gemilang idualai tupis on premis pemadagangan miampai poin penu kapantangon. Tentu noh jalur gemilang au korikot id tanah untuk man poin siribaho. Ilago popopihid palar dit ayamut id jalur gemilang. Ilago memoguno jalur gemilang sebagai penokop meja, penokop babarang, teka montok dekorasi, suai kemantad montok pemogunon pinotomod, iradko penokop sasakayon, montok ababayan nayatan pogun. Ilago popoliu jalur gemilang id siliu teka kayonon dit au kosudong. Pakita noknok, kepurimanan mamantang, miampai kumadada untuk manpoing kawaso jalur gemilang, am untuk sinding negaraku manponio. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pason Mantad RTM, teman setia anda. Palan Belajaran Malaysia RPM 2026-2035 ngapalan strategik timpu Tanaru dit mengelon Palan Keburunan Belajaran Malaysia PPPM 2023-2025 miampai tema merapatkan jurang, meningkatkan mutu, meraihkan kejayaan bersama. Pepompit Belajaran Menengah Wajib KPM pinapasadya ginaris penudukan kepegiratan dit pepompit Karaja Kesuangon kayonon sikul menenuduk om pamagantangan.

Ya, tapi kami ini jam kepada misa 2 minit de tetuang kumadi kayo hit masa negeri Perongau dari tadi keselimbahan diti pon si kawam tila musadi di mana kadung dagai kadalingai dan pata dat pasan dahil id penguminan dat WhatsApp dagai di Sabah FM harap pasan terkita kumanta di Joseph Batilu. Kada senangan tetuang tarau ka enam di JOP hampi bebasan nenu habarnu kain sanai tambalut Sabah FM. Magikinang ang radio, Megal di Julita Magret, Lucy Dayaw, Maria Juhan, Negeri Kuma di Josie Mindong, Inay Rosugud, Inay Emilia Sandakan, Charles Lojinan, Datu Elizabeth Maurice, Julius Pansay, Yabitus John Medoit, Marius Marudim Gawis, Yacoy Taman Pasir Putih Putatan, Prancis Borneo, Nerumbay Pita, M.M. Suk, Jasmining, Joseph Gelombo, Patrick Antang, Petrus Quintin, Mantan Tambunan, Gasi Joachim Kubot, Florita Kinajeli, Patricia Nicholas, Negeri Kumadi, Inggam Satur, Kelansanan, Datang Alidas Ngawit Teri Rimo. Ia negeri di JOP pun sikau tegayo, nakalambus pasanku beres dusun, senang kapia, isa na hitid pemegunan kadau matadaha, Joseph Batilu. Ya, tapi ni kau madio tilang busai dat mirung rumah dari lain banguminan dat WhatsApp dagai sebab VFM kia. Ada beramat dia dat mirung rumah. Amun darang tak betul haya merupa tak kawagut tino. Mai ki kayu lihisa sinding dat ketilambus sinding manta di Ramin Masidin kesudang tema di ti sinding di itu itrai tandat sinding pemalinga. Kina ngata kau sebab VFM senang kepiah.

0: Tema Tadau Kabansan Om Tadau Malaysia 2026. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Popo kita visi pogundit keburu inklusif Om Atoranong mai katerenongan opurimanan tensanan magigion. Patod boros madani mantadit konsep tamadun civilization popohempit dit kadangon ketundunan om kobinsianan. Tingkananan kapaguluna po nga maningkanan katerenongan montok tensanan magigion. Logo Malaysia Madani pinotimporon sebagai logo pinotomod tadau kabansan om tadau Malaysia 2026 dit popokito simbolik palad longon dit man poing kakato sebagai popolombus dit ikrar rukun negara Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.
1: Kita mau nak kesalahan, keselimahan berasusun, keselimahan di karenhan usin sini.

Kainaw, ramayo tokaw pamaramayan tadaw kabansan. Popoing kawas jalur gemilang om jati diri montok pisumpuruan magigyon. Pamaramayan tadaw kabansan okon konopo ko karamayan ngapano katanda penudukan kepogulu om lang tokaw sebagai magigyon Malaysia dit magipapantang om misampuru. Popo kita kupurimanan olisih om opus kumad pogun mulong magisusway ugama, tinaru, adat om kobasanan. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Otobian mamaramai tadau kabansan, mantad RTM, teman setia anda.

Ya, tapi kau suap dari bulan dat ke siam tulan ke walu 2026 kontak nak kita dah dat ke turuh tenuh kau yang dah tawan manta dalaman web rasmi Kopisan Meteorologi Malaysia penang kesuaban da masarup apa nang sesedapan masarup apa nang tetuang amat sarup kia ada yang minta ngontong tangan halansan dah tertinggal di kedatan dat kepesian dat miti lambus. Ya, tapi kau sinding mantan di Datu Perancis Landong. Kopi isah nangku. Itu nasabah BFM. Senang kopi ya.

0: Kaila kamangku, bendera Sabah nopo nga minangan alanai seginumud intaluh mayat pepetimperen linukisan grafik nulu kinabalu. Wati kabulau apura kemaragang. Bendera Sabah diit kumeisa winansai di Idris Icin semulun memalukis palan diit minan kunao mantad ketaluna pademisa tulan kewalu 1966 padam telu gisem 1900 waluna padam dua. Bendera Sabah kumedua nopo ngaginuno mantad keisa tulan keisa 1900 waluna padam dua gisem 1900 waluna padam walu. Damat bendera Sabah babas wagu nepo ngapamitanan mantan bendera Sabah dit kumaiso dit ginuna ketimpun ke pademanam tulan kesiam 1900 waluna padam walu.
1: Radio Malaysia Sabah BFM 05 Boros Dusun Senang Kopi.

0: Saranganun Sining Tawasana.
1: Ibu nak kongawi harap ibu rapa minit yang mereka jam ke pada 2 pi tangan tuang pengkura ponga pun sikau kuma di kayu ngawi tein sanan it nakampai dagai daiti keselimbahan beras dusun manta di tejam ke siam tetuang masamak pedir dari kat jam ke pada 2 pi tangan tuang pengkura ponga mengusikau kai kuma di kayu hitawa putu tersekadung kuma dekai dari di Sabah FM ambang kurapa tila musai takau dat mi sakadung alan sanda tersenang-senang takau ngawi senang at kununuan kapa panahan dat kapasian senang kehadapan kumari kayu senang tinipi ham kopi rubat takau kawago di suai terau doanan kau dahiti hiyaku di JOP hinakopa.

Palan Belajaran Malaysia RPM 2020 pada menam 2030 pada limah napa ngapalan strategik timpu tanaru dit mengelon Palan Keburuanan Belajaran Malaysia PPPM 2020 pada matalu 2020 pada lima menyampai tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraihkan kejayaan bersama. Pepohampit reformasi belajaran ke pegulu. Maya magawit penginwaguan kiguno maya kain tutunan ke perregisteran tumanut kasagaon ginawo montok kesuangon kumah daraja kaiso.

Kepalan Belajaran Malaysia RPM 2026 2035 napo ngapalan strategik timpu tanaru dit mongolon palan keburunan belajaran Malaysia PPPM 2023 2025 meampai tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraihkan kejayaan bersama. Pempit Belajaran Menengah Wajib KPM pinapasadya ginaris penudukan kepegiratan dit pempit Karaja Kesuangon kayonon sikul menenuduk om pemagantangan.

Kepalan Belajaran Malaysia RPM 2026 Ngapalan Strategik Timpu Tanaru Dit Mongolon Palan Keburunan Belajaran Malaysia PPPM 2026 Miampai Tema Merapatkan Jurang Meningkatkan Mutu Meraihkan Kejayaan Bersama Popompit Kompetensi Digital Om Kotoronongon Menikid susumikul mantingkanano mamagampot rontob kompetensi digital intermediate sawat om kikomilan sosio emosi om physical dit osono.

Baby, I've been waiting.

says it's Mozart, but it sounds like bubblegum.

say you can't complain. If you're squeezed.

Sorak tetangga ro rat kina selatan mokondo rondok puluk Malaysia tetangan yakinnya puluk layang-layang Ragalur telungatus nga kilometer antara kota Kinabalu puluk layang-layang santayaran antara kepuluan Spread Lake ando inalungan ru Sajar Malaysia kosan magalung rakan sayan am kedalotan ru pamagunan Rabilos 1900 balu ngopor puluk layang-layang setepetna terumbu karang ayuk Andok malinjau pat rarat mentu am lumabui pat rarat mit. Malaysia rayusno nangkali ra agis nampasau kera pulu layang-layang ti pulu ra setepotno. Intara ra 1900 balungo peram talu, saujar Malaysia inataran magalung ra pulu layang-layang, niak nampatanau ra pulu no Malaysia tangan. Raginoti pulu layang-layang mokondo ra landasan du kapal mansiam, Radar am pangkalan Rusauger kosan magalung am mangampin raliliut strategik Ragitio. Puluk Ragitio ragalingi terumbu karangayuk. Ragidoti sikan bagur Vietnam, pemagunan kina Brunei am Filipina. Internoyora inin topot langkaya ra ampos liliut ikinnya gas asli, fosforus, umau am ampos marin. Kedaulatan liliut Malaysia salah kayuk pabatikon dapetak. Kak Yono untuk tinirong takau am matang alungin takau tojo.

Jalur Gemilang ngai ka sakaral Panji. Sabalikna mandaan lua atai sinubari maka Maruata selaku rakyat Malaysia. Keluarga Malaysia hogot magdeak.

kanaw pasindakop nandakan taraw kabansan. Mga zaw, jalur kemilang om kuy tutunan montok pisan turun ngabi. Kepnandakan taraw kabansan, okon ko kalamazan tomod nga tanda ponoko tauntud. Om lahan toko sebagi tuhun Malaysia imogi papantang om miiso. Om nogi papakito inupus kumapogun sundung tu misupay agama, tinaw adat om kawasanan. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Ketopian menandak tadau kebansan, mantan RTM, teman setia Anda.

Nopihi kotahu ngopod Wuhan kotu moniki taun sebagai tadau piombo hutan son binaun. Tambahut noponga songhun imi ho toko hansanon dopo popi susuzan toko manak penuntudukan i ouhi om tomoy mo itoning do toko songyan do min sodu okinau bangan suwai. Bos do tuhun, songhun tambahut tomoy mo itoning do toko songyan au momohizo o binaun. Nung kovang noponga ineng tutunan do toko iki timpu miampai do toko songyan on sikau nopo. Na, tambahut na po nga ikibaw pionitan sunduban ihobi ahom tong kitanggungan tagazo domoni dong dotokaw paino. Katawadan may pay pinggi saman om inuhi sabagi tambahut. Katabian tadaw tambahut sunbinon mantara RTM teman setia anda.

kanaw pasindakop na andakan taraw kabansan. Mga zaw, jalur kemilang om koy tutunan montok pisan turun ngabi. Kepnandakan taraw kabansan o konko kalamazan tomod nga tanda ponoko tauntud. Om lahan toko sebagi tuhun Malaysia imogi papantang o miiso. Om nogi papakito inupus kumapogun sundung tu misubay agama tinaw adat om kawasanan. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Ketopian menandak tadau kebansan, mantan RTM, teman setia Anda.

pahimbazo jalur gemilang idhamin upis om hinaminon pengidepuan miampai neponu kepantangan biono au pesendot itana o jalur gemilang kadado dizo pomit pahat o jalur gemilang ibado memeguno jalur gemilang sebagai hapik bija onokop kakamot teko pekitonon tomod au kampai ahal pembida negara gunon it kulita mentok ababazan zetan Malaysia kadado dizo jalur gemilang sebagai gansing pokito no kepentangan miampai au mi bos untuk maso pensapaton jalur gemilang om untuk ponizon hozo negaraku Malaysia medani sejahteraan dinikmati pason mantan RTM teman setia anda.

0: Sabah VFM, kasimbahan Bos Karazan. Menegat binasi aswaw tomemo. Hey, hey, hey, kopi pusian dong sebab.
1: Aiso lati do pohimbay to mo jalur kemilang nung aiso senduban kuminabo pagun it ginabo do toko. Senduban kuminabo pagun apatut potonomon om tamangan moy do au ohit mahik do polinta. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Kopi Vosian Tabi Malaysia Madani. Miyampai ko dago Ben Juvinu dan abal mantah de Sabah VFM. Kapag ho na po nga tuho da abal. Pinapo bi o Sabah doho bi 400 lizong ringgit montok sikulasip taon diti. Poing kawason po vagu ababazan penuntudukan mongingin dapu manakadai ko dimpot pidagangan global. Kinungo na di iti abal di poing gonop. Hobi atus lizong ringgit pinobi do kapulintaan montok sikulasip kapulintaan pogun Sabah BKNS taon diti montok manakaday membalanja susumikul ikiva mantad om nogi kasakadazan kapavagu papampay dubong naibu atus pahungo panduvo susumikul. Pinapoy ho i Wazon Montili datu Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor kapana konalan o hang dino kuma ni buvan susumikul i mangoput penginabasan i magisusuvay na satan o hobino doid kaganaan science, technology, ingenial o mathematic. Gisang binary ti hobi parang tahong ngay bu susumikul na katoy mga BKNS om tutulus pinapokito do minggisom o kapulintaan pogun do manakaday tanak Sabah Kanu Balajalan Kivaza. Pinabos di Datu Haji GET doid ababazan convocation University College Sabah Foundation UCS SF kaapat lubang ibu lubang pada manom id kota Kinabalu apat ngatus pada manom moki kinabos nakotoy mo scroll ijazah om diploma dioho sondi dahid ababazan nakamoing namot dino unsubon di Datu Haji G isudo panogi Chancellor UCSF moy pahabon do UCSF o kusipatan penginabasan kumasusumikul sampamagunan kapain kavas o hang dino do tangazan global piopuvan toihan om kauntungan ekonomi kumaa community kinoizonon kapagyat nogi o hang dino do nikokoton Sabah sabagi hab balajalan id Borneo om BIMP EAGA unsubon nogi disido o pinggisaman UCSF do papapantod pionitan sampamagunan miampai Brunei Darussalam Indonesia om Philippine. Poing kawason po vago ababazan panuntudukan mongingindapu id sibo kumuntilian kotundan pamaunan pongindapuanan o empat sakazan montok papaimbuhay hobi ginumu mongingindapu kinaisonon i kanu papabohi da asil dioho gisom id nasatan global. Pinapayho i Montilidino datu Iwan Benedict apatut bi on mahik o ababazan no kamoy moy do hobi kosudong tumanud kosimbanon timpu kampay no kalalahan no kapo bohizan asol om kotoinaan memaguno kapabalan social suvaiko pemugunaan teknologi om inovasi pinabos isido iti untuk pinapotimpu na babazan rice om sedko seed id kota Kinabalu kadi datu Iwon masonogi dokumentilian disido menoizu kotulan ikivano hide montok menokodung company SME i papapanaw kotoinaan i taman pemaunan kota Kinabalu KKIP. Kagampit ababazan rice om sedko seed o tumbazan idatu Iwon kapayin buhay ino do mangingin dapu ikanu tumuguvang kosimbanon om penginaman. Kadisido maza pinsingihan paghasan kagaganapan pamaunan kaumatan kumapidagangan om sokodong kutundan ipiniiso daid iso kalalahano iapantod hobi ogumu mangingin dapu Sabah kobu mantad pengindapuan mikro kuma pengindapuan tongonini om uha-uha tahungopod mengingindapu kinizonon nopihi mampazat ababazan sedko dino potihambuson ababazan dumaut tuduvan montili kumontilian kapulintaan kinizonon om pemuhuminan KKTP koduvang padamimo council uvang id potatangko pogun untuk pinapanaw di Wuhan kaapat na katahib no tambuhoy no do padamhimo tinimungan menguasa kinaisonon PBT kadi montili dino datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif kituduvan no ababazan no kamoy do mokinongaw sundi kabuhingkangan penginaman om atag mantad tinimungan PBT id kinaisonon dioho sundi tinimungan isido do kapabalan tinubong isido do kapabalan di kahapas pinapatimpo na babazan ga tawasi tangazan om jasamu dikenang KKTP id kota Kinabalu. pinapayhonogi ida to Muhammad Arifin do kosimbanon katainaan PBT hobino maza pemogunaan digital montok menguhan katainaan.
1: Kakal ko po, makinango abal itpogun.
0: Abal na politik ang sumahimbaw mantad Sabah VFM. Pati hambuson daw papabu kalalahan no balajalan om pinsingihaan technical om nogi vocational TVET moy do pinsingihaan i pinataunda to may mo kasudong miyampay kapokyanuan timpubay no. Kaadi kumaduwa mantili kamuhakan ng spot, mordi bimol, ning kokoton teknologi mamaguno vinakas kalaja kinaisonon ikoy ho do kabahan kababagu om kasudong daid kasimbanon ko zuzuvo pakalajaan montok manokadong hang you know nakasign o kamuntilian kamuhakan om spot KBS do atus vahungopod pisakadazan miyampay magisusuvay tambahut pamaunan montok papainkawas binasi pinsingihaan pinapoyoy si do. Pinapayho isiraliti na nababazan Convocation Institute Kabahan Kamuhakan Malaysia IKBN kinarut ko padamvahu in pinampang. Atus vaho nga padamvahu makikinabos dahil nazatan diploma, certificate pungaputan om certificate kabahan lin namay dahil ababazan dino. Nagamu padam miso titik apat himotan tapung toy serbuk ketum. Igatang hobi solizong ringgit daid kalaja id iso kaday id tuaran di tadaw kaapat na katahib. Pinapayo tinimungan Police Marine PPM Wilayah 4 Sabah kalaja i pinapanaw miyampay kaupisan panayzukan kalata nakotik SJSJN Hongkod Upis Police Uvang IPD tuaran dino pinapanaw kuang hobi di jam ko onom dongo suvab asil panayzukan tohosok. Pemulisaan id kadai om iso loli no kita tapung loan ketum i poin hopot ki kotumazaan do potikidon. Tinan apat tuhun kampai songhun konduan ki umul dua ngam padam tahu taun gisam apat ngam padam enam taun montok mana kadai penaizukan. Saizukon kes tumanut section tahu ngopot bingkung tahu akta racun saibusa mengatus himo ngam padam duvon. Tinan da pulis sanguhun kusay kinaisonon tu kikotumbazaan no kagompit doid kapagatan manodo om papabahi vaig ketum idranaw di tadaw kohimo. Kusay kiumul himo nga padam tahu-taun dino tinan doid iso pamulisaan manigog id iso kampung kuang hobi jam kohimo min sasadop asil panayzukan tahosok om kapayaan tuhun ginumuan kadi mohingon pulis uvang ranaw Superintendent Mursalin Mahmud nagamunogi tu butul kisu kuang hobi iso titik himo lite vaig ketum miampai kakamot pagansak kampaino tung ges om poizuk saizukon kes tumanut section tohongopod bingkung tohu akta racun saibusa mengatus himo ngopodom duvo nung nihan do nakasa kawasa dan daun gisom atus ngaibu ringgit toy tolungku tahaid kozo himo taun toy duduvo dino id paupusan kinongo vagu iti tuhu do abal pinapobio Sabah do hobi atus lizong ringgit montok sikulasip taun diti poin kawasan pavagu babazan panuntudukan mongingin dapu manakadai ko dimpot pidagangan global ingka kaniti abal mantad Sabah VFM. Abal na po di nga nuhudi Jeniora Mahin mantan kaupisan kapabalan ahal da babay no. Pinadahin na itbos kadazan di Andrew John Goninu. Malaysia Madani, kesahjatraan dinikmati. Kopi posyan.

pasanan tinau da tokoh kadi Shen Claudius Monjohi. Semusut hazo di Microfile Bonaventure Mosios. Om kinovangandau, izaone paganakanku.

0: Hai, kopi bosian. Pakinangauna. Pakinangauna.
1: Sahimban bos kadasan Sabah VFF.
2: Naikot kinasi Osuau. Tamoy.
1: Kanau. Kanau. Kanau. Kinangau.